Ya, sesi berikutnya teman Pro 2 ini buat kamu yang mungkin sedang bersiap-siap melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas kamu. Kalau anak sekolah kayaknya udah terlambat lah ya, jam segini baru berangkat ya, ada ketutup agarnya itu. Tapi buat yang mungkinnya sudah bekerja teman Pro 2 ya, anak-anak muda sekarang kan umur 22 tamat kuliah udah kerja ya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Kalau pantauan aku sih di area Jalan Sudirman udah padat kendaraannya, walaupun nggak macet tapi padat. Dan buat kamu yang melewati area sini ya, berhati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan dan tata tertib lalu lintas ya. Bawalah dokumen kendaraan kamu yang diperlukan, apa aja itu ya, banyak kan, ada STNK, SIM itu harus dibawa. Terus juga lengkapi dokumen berkendaranya juga teman Pro 2. Kodok yang berkendara, lengkapi kelengkapan berkendara kamu gitu maksudnya ya, helm gitu, terus kalau pakai mobil ya pakai safety belt. Yang penting tetap patuhi tata tertib lalu lintas biar kamu selamat sampai di tempat tujuan kamu. Dan enjoy dengerin Pro 2 Pekanbaru, bisa dari aplikasi RRI Digital juga.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama-lama nggak mampu deh, FMRRI Pro 2 pekan baru kita lanjut lagi di Spada teman Pro 2. Ini buat kamu yang mungkin pagi-pagi gini craving dengan minuman kopi ya. Siapa nih yang sarapannya sambil makan favorit kamu mungkin gorengan atau rebus-rebusan atau roti. Terus minumnya adalah kopi teman Pro 2. Ini ada sebuah artikel menarik nih, katanya jenis kopi ini bisa bikin awet muda dan panjang umur. Wow, apakah ini sihir? Coba kita lihat ya, jenis kopi apa nih yang bisa bikin awet muda dan panjang umur? Mau dong ya. Jadi bagi para pencinta kopi, katanya teman berdua mengawali hari dengan secangkir kopi hangat. Ya, itu jadi ritual wajib ya. Buat beberapa orang, berbagai studi sebelumnya sudah membuktikan mengkonsumsi kurang dari 4 cangkir kopi hitam tanpa gula. Ingat nih, tanpa gula. Tanpa gula ya, punya segudang manfaat untuk kesehatan dan bikin panjang umur. Jadi kalau kamu mau minum kopi di pagi hari ini, jangan pakai gula teman berdua. Nah, dalam sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal NPG Science of Food mengungkapkan fakta menarik lainnya. Efek kopi terhadap penuaan tubuh ternyata sangat bergantung pada cara penyajiannya, antara kopi saring, filtered coffee, versus kopi instan. Nah, dalam studi tersebut teman berdua, katanya para peneliti menganalisis data hampir banyak nih, 49.500 partisipan yang terdaftar dalam Biobank UK dengan rata-rata usia 56,4 tahun. Udah agak tua ya. Selain mengisi kuesioner mengenai pola makan dan kebiasaan minum kopi, usia biologis para peserta juga diukur secara ketat teman Pro 2. Dan hasilnya, orang-orang yang rutin meminum kopi saring ya, kopi filter kopi, kopi saring, mencatatkan rekor percepatan usia biologis yang lebih rendah serta memiliki telomer yang lebih panjang. Dalam dunia medis, indikator ini katanya teman Pro 2 erat kaitannya dengan proses penuaan yang lebih sehat dan lambat. Oh, okay. Jadi kalau mau minum kopi, itu minum kopi yang filter coffee ya. Kopi yang disaring. Jangan kopi saset. Kalau kopi saset, kopi instan katanya malah nggak sehat karena mungkin gulanya banyak gitu ya teman Pro 2. Lebih baik kopi saring, filter kopi yang tanpa gula.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
0: Produ F.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ya, jadi gimana sih caranya biar kita maksimal memanfaatkan kopi teman Pro 2? Jadi kalau kamu pengen tetap mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal dari secangkir kopi favorit kamu, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan teman Pro 2. Yang paling pertama seperti yang udah kita sampaikan tadi ya di awal, kalau hindarilah gula tambahan. Meminum kopi tanpa gula atau pemanis buatan itulah kunci utama biar manfaat antioksidannya tidak rusak. Kalau peminum kopi tapi pakai gula sebenarnya sih bukan karena suka kopi, suka minuman manis aja kali ya. Apalagi kalau pakai creamer, tambah susu, gula aren segala macamnya ya. Tapi kalau cewek-cewek sih biasanya memang suka gitu ya. Jarang yang kopi tanpa gula itu jarang banget. Terus pilih kopi saring gitu ya, filter kopi. Menggunakan filter atau penyaring saat menyeduh kopi itu dinilai lebih aman teman berdua dan juga berkhasiat bagi kesehatan tubuh dibandingkan kopi instan. Benar sih, kalau kopi instan kan sudah dicampur lah ya, udah ada gulanya di situ, sudah ada tambahan-tambahan lainnya. Kalau kopi saring kan jelas dong kopi yang benar-benar kopi asli gitu kan, hitam atau mungkin digiling dulu biji kopinya baru disaring. Waktu minum yang tepat juga penting, karena menikmati sajian berkafein setelah selesai sarapan itu katanya bisa mengoptimalkan manfaat kesehatannya bagi tubuh. Jadi kamu sarapan dulu baru mungkin sambil kerja nyeruput kopinya teman Pro 2. Itu dia ya, jangan minum kopinya pas sore, pas malam. Wah itu malah bikin kamu gak bisa tidur, jadinya malah gak sehat kan, insomnia jadinya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Nah, dengan puisi rindu spesial buat kamu yang mungkin merindukan seseorang di pagi hari ini tahun 2022, ya kali aja mungkin LDR ya, long distance religion. Hey, bukan long distance relationship teman 2022 ya. Buat yang LDR mungkin tetap semangatin aja kali ya, si dia di jauh sana misalnya, tetap ingetin sarapan pagi asik. Atau ini mungkin puisi rindu buat keluarga yang kamu sekarang sedang merantau, is okay gitu ya. Tetap semangat mencari cuan ya, biar bisa membagikan orang-orang yang kamu sayangi pastinya dong, iya kan, iya kan. Masih bareng aku di sepada berikutnya, sesi ketiga teman Pro 2. Nanti juga ada English Corner loh jam 10, jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru ya. Aku kasih lagu dari ini aja, Zico featuring dengan Jenny, Spot. Everything okay, my man? Turn the music up.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Udah teman berdua ngomong-ngomong sekarang udah tanggal 31 ya. Wah, akhir bulan, besok sudah awal bulan. Nah, kalau yang udah kerja nih ya, atau mungkin yang merantau dapat kiriman dari orang tua, anak-anak kuliah gitu kan. Tanggal tua tuh vibesnya memang khas banget. Isi dompet mulai tipis. Coba cek isi dompet kamu. Iya, tipis. Waduh. Saldo kadang tinggal debu doang, teman berdua, tinggal kenangan ya. Dan tiap buka aplikasi mobile banking rasanya ya buat apa dibuka ya, segitu aja belum nambah gitu. Tapi justru di momen kayak gini teman berdua kita jadi keingat satu hal penting tuh. Kenapa sih kita enggak dari dulu aja dibilang kan muda itu menabung. Tapi susah kayaknya ya. Tergantung orangnya sih. Kalau aku kayaknya agak susah nih nabung-nabung gitu teman berdua ya. Kenapa ya? Harus diubah nih sih ya. Enggak baik nih, jelek. Karena realitanya kebutuhan itu nggak nunggu kita siap. Mulai dari hal kecil aja, misalnya ngopi tiap hari, jajan online, sampai check out yang katanya diskon terakhir, nggak sadar bikin kita boros. Iya iya sih. Apalagi sekarang awal bulan kan, jadi hati-hati, jangan kalap ya, jangan gelap mata dan beli semuanya. Wow wow wow. Jadi kalau kamu sekarang mungkin lagi ngerasain survival mode deh. Di tanggal tua mungkin ini jadi wake up kecil teman berdua. Kalau harus langsung nabung besar enggak harus sih. Kecil-kecil dulu kali ya. Yang penting mulai dulu aja teman berdua. Misalnya dari uang jajan atau mungkin dari gaji yang enggak seberapa itu. Loh, kenapa ini? Sisihin sedikit sebelum dipakai. Anggap aja itu buat membayar diri sendiri untuk kebutuhan yang lebih mendesak di masa yang akan datang. Jadi bukan menunggu sisa uang yang kamu gunakan selama sebulan ya, kalau ditunggu tuh nggak ada sisanya kayaknya. Jadi harus disiapkan dari awal teman berdua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
1: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru, yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
0: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
1: Iya, pindah ke rumah sebelah.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Nah karena tanggal tua teman berdua mungkin kayaknya sarapannya hemat-hemat dulu lah ya. Jangan yang double-double sarapannya teman berdua, kali aja ini adalah amunisi terakhir kamu ya. Jadi hemat-hemat dulu teman berdua, kali aja mungkin bisa apa ya yang hemat rebusan atau bawa, harusnya kamu bawa dari rumah sendiri ya, bawa bekal. Tapi sekarang banyak loh anak-anak muda yang ketika kerja ataupun juga mungkin kuliah itu bawa bekal dari rumah sendiri, masak sendiri. Ada yang mungkin bikin mie goreng, ada yang mungkin sekedar ngerebus telur sama kentang gitu ya untuk sarapan. It's bagus sih itu teman berdua, itu salah satu cara buat bisa nabung juga tuh kan. Keren. Kayak aku nih, aku juga bawa dari rumah sendiri itu minum air.

Nah sebentar lagi kan gaji ya nih teman Pro 2. Biasanya yang sering terjadi ini adalah langsung gelap mata, langsung kalap ya. Dari yang tadi hemat banget di akhir-akhir bulan ya, tiba-tiba berubah jadi semua nak dibeli, semuanya mau dibeli dang. Ini nih yang sering disebut balas dendam finansial teman Pro 2. Padahal kalau nggak dikontrol, siklusnya bakal gitu-gitu terus tuh. Ya, gajian boros tanggal tua ngeluh. Gajian boros tanggal tua ngeluh. Dah, ngulang-ulang dari awal teman Pro 2.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ada Iwan Fals featuring Ubay ini, Jitman Pro 2. Ini lagunya kritik sosial banget ya. Harus jadi jujur. Itu orang teman Pro 2, kita sebagai manusia harus jujur ya. Karena kejujuran itu akan membawa keberkahan pastinya ya. Sebagai kalau orang Islam, Muslim ya, jujur adalah sifat, salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Pas nih kan Jumat ya, agak khutbah sedikit lah ya. Pokoknya kita harus hidup dengan jujur teman Pro 2. Jangan jangan rusak hidup kamu dengan sesuatu yang itu bisa membawa kamu ke hal yang negatif ataupun juga efeknya ke masa depan kan. Nanti abis ini kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk segmen pada berikutnya. Spesial kita bahas temanya adalah lingkungan hidup. Sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari Air Project dengan Feel So Good. Mudah-mudahan kamu juga merasakan vibes yang happy, bahagia di hari ini ya. Kayak lagunya Air Project ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
0: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Gali lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Marcelo Tahi itu teman Pro 2, dan kita lanjut untuk program berikutnya. Ada Spada spesial bahas lingkungan hidup. Gimana kalau kita bahas di pagi hari ini? Masih pagi kan, jam 9. Udah sarapan belum? Belum. Aduh, sarapan dulu, cepat. Kita bahas ini teman Pro 2, bahas transportasi ramah lingkungan kali ya. Gimana kalau kita bahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita, salah satunya kan dengan menggunakan transportasi ramah lingkungan kan. Pagi-pagi gini mungkin beberapa orang masih banyak nih yang lagi di jalan, entah itu mau kerja atau mau ke tempat aktivitas lainnya. Kepikiran gak sih kendaraan yang kita pakai setiap hari itu punya dampak ke lingkungan? Kepikiran harusnya dong ya. Mulai dari polusi udara sampai mungkin memberi kemacetan, semuanya ada hubungannya sama pilihan transportasi kita nih teman Bro 2. Kita akan bahas yang lebih ramah lingkungan, transportasi itu apa gitu ya. Tapi bisa gak kamu lalui dengan menggunakan transportasi itu? Kira-kira apa ya, sepeda juga termasuk ramah lingkungan loh. Cuman kalau sampai kamu pakai sepeda gitu kerja atau apa, kuliah, kalau jauh ya keringatan juga kali ya. Tapi nanti coba ya kita bahas, oke? Sebuah lagu dari Dua Lipa aja deh ya, How Dini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kalau kita ngomongin transportasi ramah lingkungan teman Pro 2, nggak harus langsung yang ribet kok. Bisa mungkin mulai dari yang sederhana, jalan kaki kalau kamu jaraknya dekat ke tempat tujuan kamu. Misalnya kalau kamu mau ke warung, jalan kaki aja lah, nggak usah pakai motor gitu ya. Biar sehat juga kan, dan juga mengurangi polusi udara. Atau mungkin naik sepeda kalau nggak terlalu jauh jaraknya, misalnya cuma 2-3 kilo atau paling banyak mungkin 9 kilo bisa lah ya naik sepeda teman Pro 2. Atau kalau yang jauh mungkin pakai transportasi umum. Kalau di Pekanbaru sudah Transmetro, kamu bisa naik itu ya. Selain lebih hemat, ini juga bantu mengurangi polusi teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak juga kendaraan listrik yang mulai populer. Iya, kayak sepeda listrik gitu kan. Harganya juga mungkin aja kamu bisa nabung 3 bulan dan bisa beli tuh sepeda listrik. Karena variatif harganya. Dan itu kayaknya lumayan lah ya, sedikit mengurangi emisi dan polusi udara.

0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin soal lingkungan teman berdua, kadang itu mungkin ada tantangannya ya kalau kita pengen mencoba transportasi yang ramah lingkungannya. Misalnya mungkin ada transportasi umum yang belum selalu nyaman atau jarak yang terlalu jauh kalau harus jalan kaki. Iya sih, mungkin kayak kita pakai Transmetro nih, tidak semua sudut ada ininya kan, ada haltenya. Mungkin kamu harus jalan kaki dari rumah kamu menuju halte terdekat gitu teman berdua. Mungkin tantangannya ya. Tapi gak apa-apa lah, sesekali jalan kaki biar sehat teman berdua dan juga mengurangi polusi juga kan. Terus juga kadang banyak orang mungkin yang malas karena sudah terbiasa enjoy dengan kendaraan bermotor. Karena sudah terbiasa kali ya, ke warung ya naik motor, beli sarapannya dekatnya naik motor. Nah itu mungkin yang setidaknya ya, kalau yang dekat gak usah naik motor lah teman berdua, naik sepeda atau jalan kaki. Biar kita menjaga lingkungan dan juga mengurangi polusi udara minimal.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay. Produser.

Pilihan transportasi itu teman Pro 2 bukan cuma sampai tujuan, tapi juga soal bagaimana kita menjaga lingkungan. Dari langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi perubahan besar ke depannya. So, mulai sekarang lebih bijak kali ya milih transportasi teman Pro 2, biar perjalanan kita nggak cuma nyaman tapi juga ramah untuk bumi, oke? Dan nanti kita akan lanjut lagi ke program berikutnya teman Pro 2. Kita ada English Corner. Jam 10 nanti ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nikmati dulu beberapa lagu menjelang kita program English Corner. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id, pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keberadaan koperasi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut diberikan kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru sebagai upaya mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan

kesejahteraan anggotanya. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat memimpin apel peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Kota Pekanbaru pada Kamis 30 Juli 2026. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
5: Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
4: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
6: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
4: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
6: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
4: Sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
7: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
4: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
8: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, Dinda.
1: Okay, Dito.
0: Now it's time for a fun segment.
1: Yeah, the third segment.
0: Playing games. Is,
1: yeah, for games. Ya.
0: Apa nama gamenya tuh?
1: Nah,
2: who am I?
0: Who am I?
3: Adalah
0: movie ya.
3: Oh iya. Movie juga. Kita tahu Jackie Chan.
0: Kita terlalu
3: aduh
2: kami enggak tahu.
3: Oh, besar kita ya.
1: Siapa itu Jackie Chan? Iya, siapa itu?
3: Itu menunjukkan usia.
0: Tapi,
3: ya.
0: Kalau kami itu sukanya ya Stephen Chow.
3: Stephen Chow.
1: Stephen
0: Chow.
2: Oh, dia Stephen tapi Chow.
3: Enggak makan nyambung, bro.
0: Oh.
3: Beda, bro.
1: Generation gap.
0: Oke, Boboho.
3: Aduh.
1: Oh, aku tahu itu.
2: Ah, kami tahu juga Boboho.
3: Solid Soccer.
2: Tahu walaupun enggak make sense kalau ditonton
0: nanti,
2: sekarang.
0: Nanti ada yang barunya katanya Kung Fu Soccer.
2: Serius?
0: Iya, benar.
3: Kung Fu Soccer juga benar.
2: Oh my god.
0: Stephen Chow is back.
3: Ayo kita masukin. Kita masukin sendiri ya.
0: Oke, oke. Oke, Din, kita saatnya games ini tadi namanya gamenya adalah Who Am I. So, what's the rules-nya, Din? Coba. Tadi ada di situ ya, kalau enggak salah ya.
1: Di mana tuh?
0: Ada rules-nya. Oke, kita kasih clue ya.
3: Clue?
0: One or two clue.
2: Okay.
0: So, all the guests can guess, ya.
1: Wow. Guess who is
2: That.
0: He?
2: Oh, human?
1: Yeah, it's
0: of
1: human.
0: Course, human.
1: Of course.
2: Okay. Aduh, ini kalah nih pasti.
1: Popular.
3: Okay.
0: Mana dia?
1: Okay.
0: Ini enggak ya? Okay. Mana tadi dia, Din? Kok ke bawah? Oh, ini dia nih. Okay.
1: The first person. Is
0: mana ya? Oke, kasih yang ya umum dulu kali ya.
3: Yang umum.
2: Ya. Yang umum.
0: Jangan spesifik.
2: Ada yang spesifik.
0: Oke. Okay.
2: Boleh nebak langsung enggak?
0: Oke, Nina.
1: Oke.
0: Football player.
2: Aduh.
0: Dan one of the greatest athletes in the world.
1: Ya.
0: Yeah. Especially football players.
1: Yes.
0: Oke.
3: Okay. From Portugal or Argentina?
0: Not Portugal. Oke, okay, Argentina.
3: Messi.
1: Sorry, it's
0: no.
1: Wrong.
3: It's not.
1: No, it's not.
0: Gak di era yang sekarang gitu. Not
1: A legend.
0: Legend
3: Maradona.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Wow.
2: Cool.
3: That's on my era.
2: That's why we don't get it.
0: Okay. Ada nggak tahu lagi ya?
3: Cuma tahu yang itu doang memang.
0: Ada nggak tahu? Maradona nggak tahu.
2: Nggak tahu. Bukan itu penyanyi ya?
3: Maradona.
2: Oh.
3: That's Maradona.
0: Padahal. What? Masa ada, padahal enggak tahu juga.
1: Maradona.
0: Oh iya, kok enggak bisa enggak tahu sih.
2: Loh, padahal. Kok marah?
0: Bisa kan
1: enggak tahu. Terima dia enggak terima.
0: Bisa kan masa Pele, Maradona bisa tahu gitu.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Oke lah. Berarti kamu enggak suka bola ya?
4: Enggak suka bola.
0: Football. Oke.
2: Enggak suka, Bang.
3: Oke.
1: It's preference.
0: Tadi barunya menebak kalau maybe salah satu klub favoritnya adalah Manchester City gitu kan. Because her accent is England ya.
2: Oh, England.
0: Manchester is red or blue.
3: Mungkin dia David Beckham mungkin dia cocoknya.
0: Nah, iya itu harusnya.
3: Oke.
0: 100.
2: 100, congratulations. Yeah.
1: Congratulations for Sir Chandra.
3: I'll get prize.
0: Second person.
1: A famous singer.
0: Okay.
2: Mm-hmm. I want to say Adele actually. Like Adele.
1: Have a powerful voice.
0: Powerful voice.
1: Yeah. And usually have many emotional songs.
2: Aduh mau, I want to say Billie Eilish tapi kayaknya bukan ya.
0: Aduh.
1: No.
0: Sorry.
2: Aduh siapa sih itu?
0: Fadel.
4: Taylor Swift.
1: No.
0: Sorry.
3: Celine Dion.
1: Yeah.
0: Oh, what?
2: Celine Dion.
1: Yes.
2: Celine Dion.
1: You're what? Right.
3: Sorry.
2: Yeah, okay.
3: You know it's my
2: Gen
3: in my
2: Z,
3: era.
2: Gen Z skip. Gimana kami bisa nebak itu kalau tidak Selin? Gimana tuh?
0: The key clue is Titanic tadi. Sebelum kami belum sebutin.
1: Yeah.
3: Wow.
2: Memang ada chemistry tertentu.
3: Kayaknya saya tahu siapa yang buat nih usianya. Nih.
2: Oh, Bang Dito yang buat.
0: No.
3: Enggak.
0: Dinda.
2: Mbak Dini.
3: Suka yang lawas-lawas
1: kayaknya. Oke.
0: Great.
2: 200 ya.
1: You are a great liar gitu.
0: His experience.
2: Great liar.
0: His experience is talking berbicara banyak lah.
2: Yeping.
0: Iya.
3: Benar-benar pengalaman berbicara banyak.
0: Menunjukkan dia banyak experience Dinda. So.
1: Next Dito.
0: Okay, berikutnya ya the third person ya. Siapa tadi ya? Oh ini. Ini yang umumnya ya.
2: Umum ya. Berjanjilah.
0: Ini ya, berarti ya.
2: He, okay.
0: Hollywood actor.
2: Hollywood actor.
4: Ah.
2: Lah udah itu dong.
0: To his ini ya, name, to general ya.
1: Yes. His
0: general.
1: Name has two words.
4: Shahrukh Khan.
0: Oh,
1: Bollywood.
0: Bollywood.
2: Tom Cruise. Bollywood.
1: Tom Cruise. Yes, that's right.
2: I wanna say Tom Holland tapi karena Bang Dito kayak Tom Cruise aja.
1: Yeah, that's great.
0: Padahal dikata kuncinya itu sebenarnya mau Mission Impossible gitu.
3: Iya.
1: So it's possible before Mission Impossible.
3: Possible before.
2: Kamu
0: ngejok.
2: Oh, ngejok tadi.
3: Senang kau joknya tapi
2: agak susah maksudnya.
1: Sorry.
0: Ya, oke.
2: Oh, boleh nih. Menangnya karena chemistry kayaknya ya dari tadi. Bukan dari lu.
0: Important kan untuk introduce jadi kayak chemistry.
2: Iya, oh.
0: Maybe memang kamu sukanya movies.
2: Iya, I love movie.
0: Iya kan. Kalau ini kalau bahan channel tadi football and song.
3: Pas di zamannya aja sih.
2: Tepat sasaran ya.
0: Oke, okay, next game. One more.
1: Yeah. So
0: but not what I'm lagi ya. Yeah. I lagi ya.
1: Is it not who am I?
2: But okay.
1: Guess the country.
2: Yes, the country. Country. Okay.
3: Mana?
2: Indonesia.
3: Matematika saya enggak bagus lagi.
2: Aduh, geografi.
1: Oke, okay, the first
3: geografi. Sejarah tuh.
2: Sejarah menang harus saya.
3: Sejarah, sejarah nih. Nah,
1: the first country is I think.
0: Give the general clue dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Mana?
1: General clue.
0: Mau ambil yang ini.
4: Oke. Okay. Mau ambil. Yang
1: ini. Okay. No. The third.
0: Oke. Okay. Dah.
1: Okay, this country is one of the richest countries per capita in the world.
0: Nah,
2: per capita
1: yeah.
0: In the world.
2: I want to say America.
3: Yang paling
1: richest and wealthy.
2: Wealthy? Europe?
1: No.
3: Saudi Arabia?
1: No.
2: Dubai nanti bilang.
4: Qatar.
3: Middle East ya.
2: Yeah. That's why.
0: Fadel. Because Fadel, I think because he studied in Tarbiya.
3: Yeah.
0: So Kostal jadi ya. Dekat dia. Dekat.
2: Oh benar. benar boleh.
3: Cocokologi ya. Bilang,
0: apa sih waktu itu?
2: Boleh. Izin boleh ya Nat.
1: Oke. Okay.
0: Bisa tebak ya ternyata.
1: Bisa tebak. Padahal belum bilang ini ya hosted FIFA World Cup.
0: Iya. Yeah. Oh iya.
2: Oh kami kira udah ending loh konversi yang di depan kan. Tadi kirain langsung nebak gitu.
1: Langsung nebak in the first clue.
2: Oh.
3: Ada clue-clue yang lain nih ya.
2: Kalau okay. Gitu ya benar juga.
0: Ada yang mau ke Qatar? Fadel pengen gak ke Qatar?
4: Minat banget.
1: Apalagi kalau dapat orang Qatar.
4: Karena kemarin waktu dapat tiket ke Mesir tuh itu transitnya ke Qatar. Gitu.
3: Iya ya. Tahun pertama saya ke Korea di Qatar juga.
0: Di Qatar.
3: Transit di sana.
0: Qatar.
1: Oh. Agak melenceng ya.
2: Tapi emang benar sih semua rata-rata Qatar ya. Rata-rata pesawat ke Qatar dulu sih.
1: Oke.
2: Isi
1: minyak.
0: Iya,
2: bisa jadi. Bener, bisa
0: solar.
3: Jadi. Solar. Jokes loh ini.
2: Jokes,
3: kita bantu.
1: Sorry.
2: Tapi kan make sense.
0: Iya bisa.
3: Iya. Memang minyaknya bagus.
1: Iya betul.
0: Murah katanya.
4: Iya
2: murah.
3: Kata siapa?
0: Kalau
2: orang
0: masyarakat di sana murah.
2: Bener. Ya.
1: Karena pendapatannya.
3: Dubai aja sekalian Dubai. Bagi mereka itu murah Dubai ya.
2: Oh gini ya.
3: Richest.
0: Keren ya.
1: Lanjut
0: Dito. Masih games lagi?
1: Uka.
0: What Uka? United Kingdom?
1: Uka. UK.
0: It's enough for games.
1: Enough, okay.
3: Oh, enough for games.
2: Oh, thank you so much.
0: Kita langsung tiba-tiba masuk ke the last segment.
1: Last segment.
0: Much time, bro.
3: Gak terasa ya.
2: Aduh, saking serunya.
3: Ini berasa gosip kita ya.
2: Oh, iya.
0: The last segment is apa, Dinda?
1: Yeah, we can talk anything about ourselves.
0: Yeah.
2: Oh.
1: Yeah. Maybe it's closing statement. Yeah. Closing statement for you, and maybe you can bring your community here to promote that.
0: Yeah, boleh.
2: Kenapa kayak ya boleh kan nih? Boleh kan nih?
1: Udahlah, host freelance ya. Okay, we can start from Adele.
3: Start from?
1: Adele.
0: Adele. Ladies first. Okay.
2: Ladies first. Oh.
3: Okay. Saya nyiapin dulu nih.
2: Tahu aja. Okay. This is the last statement, right?
1: Yeah.
2: Okay. So hi, back to me. I am Adele. So we have community. Now we call English Zone. You can search in Instagram, TikTok, and Facebook. Hmm. So yeah, basically right now we have 2 times a week. Hmm. Yeah, and tomorrow we have event di studio stadion utama. Stadion apa ya? Dekat Nagasakti.
0: Oh iya, stadion utama.
2: Ya, stadion utama. Ya, dekat situ kami akan ada outdoor games.
0: Outdoor games with door prize, of course.
2: We can talk about that. Oh. Ya,
0: motorcycle. Yang... Good.
2: Ya, yang akan ngelit adalah members easy-nya.
0: Okay.
2: Jadi mereka akan praktis menjadi leader saat itu. And mari support teman-teman kita yang sedang belajar bahasa Inggris dan join Inggris bersama kami. Okay. That's all from me. Cool.
1: Thank you, Adam.
2: Thank you.
1: Good luck
2: for
0: the event. Yeah. Good luck for the event.
1: Okay. Okay, next, maybe Fadel.
0: Fadel, ya. Yeah. Fadel.
4: Okay, from me, Fadel. I think is maybe I in English Association of English Education Departments. Mm-hmm. So I'm Human Resource Department Division. Mm-hmm. So I think kalau kamu mau ikut organisasi itu, kamu jangan pernah ngerasa organisasi itu akan sia-sia. Wow. Organisasi itu akan menjadikan kamu orang bodoh, seperti yang viral-viral kayak rapat sampai tengah malam akan membuang waktu. It's not really. Okay. So kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik. Jadi jangan anggap organisasi itu bagaikan beban untuk kalian, tapi tempat belajar. Ya, saya merasa kayak saya ikut organisasi, saya bisa, ya ini disinilah saya bisa hadir di RRI ini. Juga saya bisa berbicara di depan umum, juga saya bisa mandu rapat dengan formal. Nah, begitulah pentingnya dalam organisasi. That's from for me. Thank you.
2: Oh, thank you.
3: So inspiring.
2: Inspiring, yeah.
0: And the last but not least.
3: Well, all the listeners, don't forget to improve your English. And one of the way is start to join community.
2: Yeah.
3: Any community. You can

0: Mito scrankle ya.
1: Oke.
0: Oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Bang Chandra. Yes, tadi manggilnya bro, terus tadi sir, tadi Mister, ini Bang sekarang.
2: Makin sohib, makin dekat.
0: Ya betul betul betul betul. Sama Adele juga dan juga Fadel ya.
2: Ya,
0: thank for joining with us today ya. Besok-besok
1: datang lagi.
0: Lagi. Iya.
1: Iya.
0: Bisa enggak?
2: Oh, boleh banget.
0: Kayaknya
2: ya.
0: Gantian lagi ya. Siapa lagi? Siapa lagi?
1: Mungkin ada yang di depan.
0: Iya, boleh.
2: Ada open ya. Job seeker nih.
0: Iya, asik iya juga okay, ya.
1: Iya, boleh juga ya. Okay, di belakang okay, aja.
2: Iya, oke.
1: Oke, thank you so much guys.
2: Hope
1: your day and your weekend will be fun.
0: Weekend, happy weekend.
2: Happy weekend.
1: Bye-bye and
0: matur nuwun.
2: Matur nuwun. See you.
0: See you again.
1: Thank you so much.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak ide sujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Ini penanganan bencana alam terus awal.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

single milik Gita Tomo Pradua mungkin di depan buram bareng Nadia. Semoga tidak buram hari ini. Karena yang pasti kalau kamu istirahat cukup nih Tomo Pradua nanti siang nih ya. Bentar lagi kan menjelang waktu istirahat. Biar gak buram lagi, jangan lupa untuk istirahat. Pejamkan mata sebentar, nanti kembali lagi beraktivitas ya. Bareng Nadia di Pradua Hitlist masih ada beberapa waktu. Nanti lagu-lagu akan Nadia putarkan untuk kamu. Setelah tadi juga ada obrolan seru nih di program spesial kita, ada English Corner nih teman Pradua, tadi keren banget ya. Jadi jangan ragu lagi untuk mencoba memulai dengan bahasa asing, karena juga sangat penting di era sekarang ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan terus masih di 88,4 Pradua Pekanbaru.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
4: Nah. So what's up guys?
5: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
6: Hi guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bikin video review
7: konten kreator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Teman berdua, lagu yang sudah kamu request ini, tadi beberapa sudah ada yang Nadia puter. Terus yang biasanya juga, ini ada fanbase-nya Sabrina Leanor. Terus siapa lagi nih? Oke. Boleh request gak? Waduh, udah di penghujung nih. Kalau jam 10 sampai jam 12 itu kirim aja WhatsApp-nya mau request ya. Tapi kalau setiap hari Jumat itu jam 10 ada English Corner, jadi mulainya jam 11 ya. Jadi langsung aja nih. Untuk siapa ya namanya? Kita lihat dulu, ada Lara. Pokoknya setiap hari kamu bisa request jam 10 sampai dengan 12 ya. Jangan khawatir. Terus juga masih dari fanbase-nya Sabrina Leanor juga. Lanjut ada Vanessa Z. Vanessa Z kayaknya ada sih. Nanti coba kita lihat ya. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana. Nanti Nadia temani kamu di Santai Siang. Tapi kita awali dengan lagu-lagu religi dulu 30 menit ke depan ya. Sembari juga untuk teman berdua yang bersiap-siap ingin menunaikan ibadah sholat Jumatnya, yang cowok tentu. Jadi nanti juga kamu bisa dengerin lagu-lagu spesial biar tambah berkah lah di hari Jumat ini ya. Agar jangan memperdulikan, jangan kemana-mana. Nanti juga ada informasi lainnya seputar UMKM juga, olahraga juga ya. Jadi tetaplah bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, dia mau puterin lagunya Sabrina Leanor. Oke, pakai H ya. Sabrina Leanor. Oh, kayaknya ready-nya untuk hari ini hanya Sembuh Kembali. Nanti putarin itu aja dulu kali ya. Besok kamu bisa request kembali untuk singlenya yang selesai. Dan itu juga Vanessa Z-nya, kalau sudah ready akan diputarin. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

Science nih teman Pradua. Bismillah, alhamdulillah. Nanti kamu bisa mengawali aktivitas kamu dengan bismillah, dan setelah selesai apapun yang terjadi teman Pradua, alhamdulillah kamu sudah sampai pada titik dimana yang sudah kamu tentukan ya. Oke, dengan lagu-lagu religi kamu menemani kamu di siang hari ini, sembari kita juga istirahat nih teman Pradua. Dan juga untuk yang teman-teman cowok, silakan untuk mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat Jumatnya. Untuk waktu zuhur hari ini nanti akan di nanti akan masuk ya, maksudnya untuk jadwal zuhur kita adalah di menit ke-24 pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, nanti juga ada sedikit informasi untuk kamu. Jadi tetap bersama RRI Program Madu Pekanbaru di Santai Siang.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

kalau bisa dibilang ya, namanya dunia kuliner itu selalu banyak sekali inovasinya nih Teman Pradua. Dan seperti yang satu ini Teman Pradua, apakah pernah kamu merasakan ketika mendengarkan sebuah lagu yang pastinya mampu membawa kembali kenangan akan suatu tempat atau bahkan rasa dari makanan tertentu? Wah, bisa dicoba kayaknya ya. Ternyata hubungan antara musik dan kuliner bukan sekedar perasaan, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa suara yang kita dengarkan itu bisa mempengaruhi cara otak merasakan cita rasa, mulai dari tingkat manis, gurih, sampai pengalaman emosional ketika menikmati hidangan tersebut. Jadi konsep inilah yang mulai banyak dihadirkan dalam dunia kuliner melalui namanya multisensory dining experience nih Teman Pradua, yaitu sebuah pengalaman bersantap yang menggabungkan rasa, suara, visual, sampai suasana untuk menciptakan memori yang lebih dalam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
6: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
5: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

di Sportpedia Tomo Predu ya. Saat ini akan Nadia hadirkan beberapa informasi. Seperti biasa Nadia ambil dari situs rri.co.id yang pasti bisa menjadi andalan kamu untuk mencari informasi. Semuanya lengkap mulai dari Sabang sampai Merauke ada nih segala informasi lokalnya Tomo Predu. Atau nasionalnya juga ada, olahraga, hiburan, tentang film, tentang musik, lirik lagu, resep masakan, ada semuanya. Tips-tips juga ada ya. Jadi silakan untuk kamu yang lagi senggang, butuh-butuh informasi bisa mampir aja langsung ke rri.co.id.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, informasi pertama dari dunia olahraga, dari Timnas Indonesia yang mendapat kabar kurang mengembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Jadi skuad Garuda ini dipastikan tidak diperkuat 3 pemain ketika bertanding di Stadion Konburi Thailand nih teman Pradua. Pada hari ini nanti sore tepatnya ya. Jadi 3 pemain yang absen ini adalah Marcelino Ferdinand, kemudian Ragnar Oratmangun, kemudian juga ada Justin Hubner juga. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Jadi dari Ketua Badan Tim Nasional atau juga BTN Sumarji membenarkan adanya absen ketiga pemain ini. Dengan kondisi itu tentunya pelatih John Hartman itu hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen itu teman perdua. Jadi dari 23 pemain ini posisi penjaga gawang diisi oleh Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi dan juga Muhammad Riyandi. Terus juga Nadeo ini diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga pembuka. Dan Marcelino dan juga Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Dan keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi. Dan yang saat itu tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Jadi Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir juga berharap kondisi Marcelino dan juga Ragnar segera pulih ya, sampai bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Tapi walaupun begitu teman Pradua, beliau juga belum menutup kemungkinan Hubner bisa menyusul bergabungnya kalau misalnya situasi memungkinkan. Jadi terlepas dari absennya 3 pemain ini, tentunya Indonesia tetap nih akan memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Jadi tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat dalam menghadapi Vietnam. Ya kita doakan aja nih teman berdua. Jadi walaupun kehilangan 3 jagoan, tapi mudah-mudahan nantinya Indonesia bisa membawa poin yang lebih untuk masuk ke babak selanjutnya.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

terakhir di Sportpedia. Kali ini kita ambil dari kayaknya sih serunya di basket putri aja kali ya. Karena keren banget nih teman pre 2. Untuk teman-teman kita yang ada di timnas basket putri Indonesia, itu Priscilla Karen yang menyambut positif kunjungan dari chef The Mission Todotua Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya. Nah, ini menjadi tambahan motivasi bagi seluruh tim tentunya. Dan dari manajer tim Christopher juga menjelaskan persiapan juga sudah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Jadi sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi oleh pemain-pemain baru nih teman-teman berdua. Nah, dari Todotua sendiri mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan non-teknis atlet bisa terpenuhi. Sedangkan untuk dari tim CDM, ini akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang juga terselesaikan. Dan Christopher sendiri juga berharap dukungan dari tim bisa membantu administrasi 3 pemain yang sedang kuliah di Amerika Serikat. Jadi ketiga juga masih menghadapi kendala perizinan karena jadwal bentrok dengan awal tahun akademik. Jadi tentunya walaupun begitu, basket putri siap memberikan kejutan di Asian Games nih. Dan mereka juga bertekad untuk membuktikan kemampuan terbaik untuk merah putih.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

pernah hits, kita akan dengerin lagu-lagu milik Astrid nih nomor 2. Kira-kira untuk teman-teman nih yang Gen Z, ada yang kenal enggak dengan Astrid Sartiasari? Karena ada sih paling melekatnya itu yang singlenya Jadikan Aku Yang Kedua. Semakin dinyanyiin semakin enggak tahu ya lagunya. Jadi Jadikan Aku Yang Kedua, terus juga Nadia yang paling menempel itu adalah yang soundtrack dari Tusuk Jalangkung. Ada yang udah nonton, itu keren banget sih pada zaman itu ya. Pada zaman itu adalah film yang terkeren itu, Mampre 2. Itu memang kayak benar-benar real kita masuk ke dalam film itu. Karena ya sebenarnya idola saya sih ada Wingky Wiryawan ya. Oke deh, kita akan ngobrolin karya-karya milik Astrid Sartiasari. Kelahiran 82 nih Mampre 2. Dia juga seorang pemeran dan penyanyi Indonesia. Dan Astrid sendiri juga menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya. Dan semasa di sekolahnya, dia juga banyak menyabet penghargaan di dunia tarik suara. Nah, untuk kita akan mendengarkan karya-karya sendiri Teman Pre 2 tentunya di program Pernah Hits nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

single hits. Ini adalah cover dari lagunya Marcel Teman Pradua, yaitu Semusim. Oh, tahun berapa ini ya yang Astrid ini? Yang pasti udah lama banget sih. Karena memang Astrid ini Teman Pradua yang juga merupakan masa-masa mudanya gitu ya. Dia ini adalah Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Dan Astrid juga sempat bergabung dengan sebuah band, tapi akhirnya bubar. Terus tampil secara reguler di beberapa kafe di Surabaya. Dan akhirnya sampai pihak manajemen Colors itu menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music nih Teman Pradua. Sebuah label rekaman yang cukup ternama di Indonesia. Sony Music itu tertarik dengan keunikan karakter vokalnya Astrid untuk mengajak dan mengisi sebuah soundtrack Tusuk Jagalangkung tadi nih Teman Pradua. Nah, pada saat itu di tahun 2003 ya, original soundtrack dari Tusuk Jalangkung itu adalah Ratu Cahaya. Dan Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Terus dia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat singlenya Recycle dari Di Dadaku Ada Kamu dan juga Cinta. Dan akhir tahun 2004, Astrid merilis sebuah album self-title dengan warna yang sangat berbeda. Ada dark popnya juga. Dan single unggulan ini Teman Pradua ya, di albumnya itu adalah Cinta Itu. Nggak salah tadi udah diputar ya Cinta Itu. Udah nih kayaknya Teman Pradua. Wah. Oke deh, yang pasti udah denger ya. Terus juga di single Cinta Itu memang terasa sekali kesannya agak sedikit dark dengan suasana atau juga bunyi-bunyi sound yang minimal. Dan lagu Cinta Itu juga menjadi theme songnya film Mirror. Bersama tiga lagu lainnya adalah Ku Mau Kamu Selamanya, Cahaya Cinta, dan juga Perpisahan. Nah, dalam album ini Astrid juga berduet dengan Andy Rif ya, dengan judulnya Ku Mau Kamu Selamanya. Dan kali ini Nadia mau kasih single milik Astrid yang kolaborasinya bareng Anji nih Teman Pradua, yaitu dengan Hari Bahagia. Ini dia spesial untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu,
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, baru utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Materi dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, jadi memang Astrid pada masanya itu teman Pro 2. Sekarang masih ada ngeluarin single juga, tapi memang dulu itu luar biasa nih teman Pro 2, karya-karyanya langsung disambut dengan antusias. Dan juga dia pernah kolaborasi dengan musisi besar lainnya. Terus juga dia pernah kolaborasi juga bareng Sen Loco dalam lagu Kedamaian yang hadir dalam album Vision for Transition nih teman Pro 2. Dan di bulan Februari 2007 Astrid kembali merilis repackage ya dari debut album Astrid dengan menampilkan hit single Jadikan Aku yang kedua. Dan lagu yang menjadi juara di ajang kompetisi juga dulu ada namanya Cilapop ya, cipta lagu pop nih teman Pro 2 di tahun 2006. Dan ini merupakan lagu karya dari M. Novi Umar. Lagunya centil banget ya kan, dan agak sedikit childish di aransemen dengan tangan dinginnya Bongki dan juga Hatim di teman Pro 2. Terus pada tahun yang sama Astrid kembali dipercaya untuk membawakan lagu Recycle dan juga remake Badai Pasti Berlalu film 2007. Dan dia membawakan lagu yang dipopulerkan Krisye yang berjudul Merpati Putih. Dan di tahun 2010 hadir kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang, yang tadi kamu juga sudah dengarkan nih teman Pro 2, dengan single hitnya Tentang Rasa dan juga Tak Ingin Dicintai. Itulah sedikit kilas balik gue deh dari seorang Astrid nih teman Pro 2, yang banyak ngeluarin single-single yang benar-benar menjadi ciri khasnya Astrid. Dan kalau udah dengar, wah ini pasti Astrid gitu, udah kerasa banget auranya atau juga warna teman Pro 2. Oke deh, sekian dulu Nada Temani Kamu untuk hari ini di Pernah Hits dengan singlenya Astrid yang pernah hits nih teman Pro 2 dari tahun ke tahun. Jangan kemana-mana, Nada kembali hadir di Sore Ceria nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

Ian Khalif dengan Alamat. Lagu ini cukup hits di tahun 2025 tentunya ya. Dan di Sore Ceria Nadia akan temani kamu nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

dengan high school in Jakarta, in Jakarta. Itu ini ya, konsernya si NPD, New Pusat Dunia. Ada aja ngasih nama, dia katanya mau konser keliling dunia. Jadi namanya yang dikunjungi itu adalah apa namanya? South Jakarta. Oke deh, Tomo Pradua di sore ceria kali ini. Tentunya dia hadirkan informasi untuk kamu yang Nadia ambil dari situs rri.co.id. Kita akan mengetahui informasi lokal. Untuk hari ini ada apa aja sih yang terjadi nih, Teman Pradua? Nah, beberapa di antaranya, salah satunya adalah Pemko Pekanbaru tata kawasan Pasar Kodim Jalan Teratai yang akan segera diaspal. Karena memang mungkin kalau kamu sering banget nih untuk berbelanja di Pasar Kodim, kan ada bagian jalan kenangan tuh namanya ya. Terus juga di Pasar Kodimnya juga banyak lubang-lubang. Kalau misalnya hujan langsung tergenang, gak hujan aja juga udah tergenang gitu ya. Jadi untuk itu memperlancar segala sesuatu nih, Teman Pradua, yang pastinya untuk biar nyaman ketika berbelanja. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru itu juga Pemko ini mulai melakukan penataan kawasan Pasar Kodim di Jalan Teratai. Jadi penataan ini juga difokuskan pada pembangunan drainase dan pengaspalan ulang ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan. Sekaligus juga mengembalikan fungsi jalan agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Jadi Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho juga mengatakan kondisi Jalan Teratai yang saat ini membutuhkan penanganan menyeluruh. Jadi selain permukaan jalan yang rusak, saluran drainase juga tidak berfungsi maksimal sehingga kerap menimbulkan genangan di Teman Pradua. Dan di sisi lain, sebagian badan jalan juga sudah dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan. Dan saat ini, Pemko Pekanbaru juga sudah memulai pembongkaran di sejumlah titik sebagai tahap awal pembangunan drainase. Dan bersamaan dengan itu, pemerintah juga berdialog dengan para pedagang untuk mencari solusi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama proses penataan berlangsung. Dan beliau juga menegaskan, Teman Pradua, penataan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tapi juga memperhatikan keberlangsungan usaha pada para pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencarian di kawasan tersebut. Dan menurutnya, pemerintah akan menata kembali pola aktivitas perdagangan, baik melalui pengaturan lokasi maupun juga waktu berjualan. Dan langkah ini juga dilakukan agar fungsi jalan dan juga drainase bisa kembali normal tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang. Jadi Pemko juga memperkirakan, Teman Pradua, ya, untuk pengerjaan pengaspalan ini di Jalan Teratai itu bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Sedangkan untuk pembangunan drainasenya sendiri membutuhkan waktu lebih panjang. Dan yang pasti ini juga menurut beliau ini sebuah tantangan terbesar lah dalam penataan kawasan Pasar Kodim, bukan pada kerjaan konstruksinya melainkan bagaimana menghadirkan solusi yang adil sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat nih. Mudah-mudahan ya kawasan ini tuh juga jalan di Pasar Kodim bisa lancar kembali, terus juga nggak ada banjir. Kalaupun mau berbelanja mungkin lebih nyaman lah. Tapi sebenarnya sih sudah ada disediakan tempat ya. Mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga Jalan Teratai itu masih digunakan sebagai pusat transaksi jual beli untuk bahan-bahan makanan keperluan masyarakat itu, Teman Pradua. Oke, nanti ada beberapa informasi lainnya yang akan dia hadirkan untuk Teman Pradua. Tapi jangan kemana-mana, nanti Nadia hadirkan untuk kamu setelah beberapa single sudah Nadia siapkan untuk Teman Pro 2. Seperti satu ini ada Lenny dengan You.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria, sore ceria.

Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradua. Sore hari ini seperti biasa di sore ceria. Tentunya kita akan berbagi informasi, memotivasi, menginspirasi juga dengan generasi muda yang berprestasi ini teman Pradua. Seperti di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar young, educated, and impactful. Jadi anak muda yang punya nilai. Nah, di sini sudah hadir nih yang katanya juga lagi masa deg-degan juga karena masih dalam proses nih untuk menuju impiannya. Di sini sudah hadir ada Fikri Hartono. Halo. Oke, siap. Baik, nanti kita akan ini teman Pradua mencoba untuk bisa berbincang-bincang dengan Mr. Teen ya. Winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Okay. Berarti ini ada yang salah nih. Nanti kita akan perbaiki ya. Nanti kita akan mengetahui apa sih yang perjuangannya sedang dijalaninya dan juga apa yang sedang apa ya menjadi proses untuk dia terus berkarya nih teman Pradua. Kamu jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Oke, teman Pradue. Waduh, mohon maaf ya. Ternyata ada sedikit kesalahan nih, teman Pradue. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mr. Teen, winner Mr. Teen Education Nusantara. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar jadi anak muda yang punya nilai, dan juga di studio sudah hadir di sini. Kali ini mudah-mudahan benar ada Akil Fahnaf Riza. Halo. Sorry ya. Ternyata fotonya sama, rupanya namanya beda di sini ya. Ternyata namanya adalah Akil Fahnaf Riza. Gimana kabarnya?
1: Baik kak.
0: Baik. Kakak
1: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Dan di sini kan kita akan ngobrol-ngobrol seputar jadi anak muda yang punya nilai. Dan kalau boleh tahu sekarang kegiatan dari ini manggilnya Akil atau Rizal atau apa nih?
1: Boleh panggil Akil aja kak.
0: Oh, Akil aja. Ini kegiatannya apa? Masih kuliah kah atau sudah?
1: Masih kuliah.
0: Oh, masih kuliah di semester?
1: Semester, mau naik semester 5, semester 4.
0: Oh, oke. Berarti sudah siap-siap mau ini ya, akhir ya. Tapi disempet-sempetin juga nih untuk punya kegiatan sebagai Mr. Teen Education Nusantara 2026. Winner lagi. Waduh. Dan kalau boleh tahu ini sebenarnya apa sih pageant-nya itu di bidang bukan di bidang, fokusnya apa untuk Mr. Teen nih kali ini, education?
1: Pageant-nya sendiri itu namanya Putra Putri Pendidikan Indonesia, kak.
0: Oke. Okay.
1: Dan di winner-nya itu ada 4 winner kebetulan. Mm-hmm. 1 Putra Putri Pendidikan Indonesia, mm-hmm. 2 Putra Putri Pendidikan Nusantara, okay. 3 Mr. Teen Education Indonesia, huh? 4 Mr. Teen Education Nusantara. Kebetulan Akil diamanahkan di pemilihan kemarin tahun ini, mm-hmm. itu winner Mr. Teen Education Nusantara. Dan masih dalam masa training kak selama 3 bulan ini.
0: Nah, udah winner masih training juga?
1: Iya kak, itulah yang bedanya ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia ini kak. Jadi selama 3 bulan, 4 dari winner ini, mm-hmm. masih dalam training dan dalam penilaian. Mm. Sehingga urutannya itu bisa aja berubah kapan-kapan aja kak gitu.
0: Oke, jadi walaupun sekarang udah winner nih untuk Mr. Teen Education ya berarti ya, iya, di kak. Educationnya. Berarti nanti bisa beralih gitu?
1: Bisa kak.
0: Oh bisa.
1: Iya.
0: Itu sampai akhirnya kapan ditetapkan punya jabatan yang tetap gitu misalnya?
1: 3 bulan dari pemilihan. Kebetulan pemilihan Akil kemarin di akhir Juni.
0: Oke. Jadi ini satu ajang pageant yang cukup berbeda ya?
1: Iya kebetulan kak.
0: Taunya dari mana nih Akil?
1: Tahu?
0: Tahu dari ajang ini sendiri pageantnya.
1: Itu kebetulan kan Akil juga salah satu finalis Putra Putri Kampus Riau kak.
0: Okay.
1: Akil juga dapat jabatan di RU2 Putra Putri Kampus Riau. Jadi Bang J selaku pembina itu nyobalah nyarikan ajang Akil yang cocok untuk Akil. Nah kebetulan ketemulah nih Putra Putri Pendidikan Indonesia, yang dimana waktu itu dari Riau belum ada yang pernah masuk top 3 gitu kan kak. Dicoba lah Akil.
0: Oke.
1: Okay. Akil pun tertarik karena dia pendidikan kan.
0: Tapi kenapa ini Akil ingin mengikuti pageant? Ini pertama kali tuh sudah beberapa. Udah ini ya Putra Kampus tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau secara nasionalnya ada berapa kali?
1: Kalau secara nasional ini baru pengalaman pertama Akil sih kak.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya nih Akil?
1: Jujur kalau mau diceritain kayak ketemu orang-orang dari luar provinsi gitu kan. Selain provinsi Riau terutama ya. Itu ambis-ambis mereka kak gitu kan.
0: Oke. Terus?
1: Yang dari misalnya nih, dari 50 peserta dikasih pertanyaan, siapa yang mau menjawab gitu. Pasti lebih dari 40 peserta itu angkat tangan mau menjawab semua gitu ibaratnya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke.
1: Lebih aktif semua kak. Karena di situ ajangnya menunjukkan ini kita kan.
0: Kemampuan ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti ini untuk Mr. Teen Education. Berarti di bidang pendidikan ada fokusnya enggak sih?
1: Enggak ada sih, Kak. Cuman ya pendidikan Akil kebetulan ikutnya di kategori remaja.
0: Oke. Berapa lama nih untuk akhirnya perjalanan untuk bisa mengikuti terpilih sebagai winner-nya? Dalam persiapannya itu apa aja yang Akil lakukan?
1: Jujur kalau persiapan gak ada persiapan khusus banget gitu, gak ada ya. Karena jadi, memang Akil juga lagi
0: dijalani aja gitu ya.
1: Iya dijalani karena Akil waktu itu dari pas selesai pemilihan putra-putri kampus Riau sampai ke pemilihan ajang putra-putri pendidikan Indonesia itu waktunya sebentar kak.
0: Oh mepet banget gitu.
1: Iya dan kebetulan Akil juga kuliah kan kak ya. Jadi lagi apalagi Akil di kesehatan gitu kan. Jadi pergi pagi pulang sore. Jadi kalau untuk persiapan gak ada yang khusus atau wow banget sih kak. Cuman Akil memantapkan diri Akil aja, percaya sama diri Akil. Sama juga gak mau ngecewain orang-orang yang udah mendukung Akil terutama ya.
0: Oke, berarti seperjalanannya aja, dinikmati aja prosesnya. Dan akhirnya terpilih ya untuk menjadi winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Berarti ini pemilihannya seperti apa sih untuk Akil sendiri dalam mengikuti ajang pageant ini? Apakah like-nya seperti biasa pageant lainnya dengan mungkin ada kayak bakat, terus juga ada apa ya tanya jawab atau seperti apa? Mungkin ada project-projectnya gitu?
1: Oh, kalau di putra-putri pendidikan Indonesia ya, dia hampir sama kak. Ada wawancara, ada bakat, ada yang lainnya. Cuman di sini lebih ke Akil mungkin lebih menonjolkannya spesialnya putra-putri pendidikan Indonesia ini. Mereka waktu itu Akil ada audiensi ke DPR gitu kak. Ya.
0: Okay.
1: Cuman kan gak jadi karena waktu itu DPR lagi ricuh banget tuh. Di Jakarta lagi ricuh banget DPR demo. Jadi
0: lagi hangat lah ya.
1: Iya, jadi dialihkan salah satu ketua DPR lah datang atau salah satu orang DPR datang untuk ke hotel tempat Akil sedang berlomba sendiri. Kemudian juga ada ini ya, ada public figure lainnya kayak Kak Seto gitu-gitu. Itu sih Kak.
0: Wah luar biasa. Jadi pengalaman, ini merupakan pengalaman pertama bagi Akil.
1: Ya.
0: Seru ya.
1: Seru banget ya.
0: Berarti ketemu sama putra-putri seluruh Indonesia nih untuk untuk pendidikannya.
1: Iya, Akil ketemu putra-putri pendidikan Sumatera Selatan, putra-putri pendidikan Jakarta, perwakilan Jakarta.
0: Apa yang siapa dari kandidat mana nih yang menurut Akil kayaknya kemarin tuh wah ini lumayan nih gitu. Apa yang harus kamu lakukan biar bisa lah untuk percaya diri dengan mungkin banyak orang yang tadi kalau Akil bilang banyaknya kayak ambis gitu ya, harus menang nih gitu.
1: Kalau apa yang Akil harus lakukan supaya bisa ambis kayak mereka gitu, Akil gak mau tertinggal aja. Akil juga ingat kalau Akil membawa nama Riau gitu kan, gak mungkin Akil ya dibawa nama Riau tapi diam-diam aja di situ, gak. Apalagi Akil ingat orang-orang yang dukung Akil gitu kan, tentunya kayak pasti Akil nggak mau menyerah lah, nggak mau.
0: Jadi nggak yang langsung keder ya ngelihat mereka ya. Yang menurut Akil kemarin paling kayaknya paling kuat nih ininya.
1: Oh justru ya seharusnya yang sekarang diamanahkan jadi putra putri pendidikan Indonesia sih kak, si Dava Gana.
0: Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Berarti sekarang ini juga sama ya sedang memperkuat lagi untuk bisa mungkin terpilih dari empat kategori tadi ya, yang masih akan terus diacak lagi ya. Jadi setelah terpilih ini sebenarnya ngapain sih sebelum nanti akan dinobatkan lagi lah untuk tadi ada bisa di switch gitu ya, mungkin dari Mr. Teen Education bisa jadi apa gitu ya.
1: Tentunya kalau sekarang Akil ya karena Akil di Riau jadi Akil fokus ke advokasi yang bisa Akil jalankan di Riau. Kebetulan advokasi Akil kemarin Handspeak Initiative ya.
0: Oke, apa itu?
1: Handspeak Initiative itu Akil mengajak masyarakat umum gitu untuk kita belajar bahasa isyarat, Kak. Karena
0: kenapa tuh pilih itu?
1: Menurut data tuh banyak banget orang yang anak-anak remaja di yang tuli, bisu, itu minder sama kita, minder di pembelajaran atau bahkan gak ngerti dalam pembelajaran gitu, dia datang aja cuman dia gak ngerti gak apa gitu yang sedang dipelajarin. Karena kita sendiri tuh masih menutup diri kita untuk belajar bahasa isyarat. Seharusnya kita belajar bahasa isyarat, kita rangkul mereka supaya pendidikan ini merata bagi semua masyarakat ya termasuk.
0: Berarti Akil bisa dong? Bisa juga?
1: Bisa
0: pasti ya. Itu belajarnya dari mana nih?
1: Kebetulan Akil dikenalin sama teman Akil ada yang bisu tuli kak. Jadi Akil pertama dari mereka dulu.
0: Oh dari situ pengalaman ya?
1: Pengalaman belajar sekitar sebulanan. Kalau gak salah itu sebulan dua bulan Akil udah bisa basicnya lah kak gitu, udah bisa. Dari situlah Akil buat forum. Dan forum itu Akil namakan Handspeak Initiative. Di situ pertama Akil ajak dulu kawan-kawan Akil gitu kan. Terdekat baru Akil buat Instagram, promosi dan lain-lain.
0: Oke, berarti memang udah ada kayak itu sebuah apa sih? Komunitas ya?
1: Iya.
0: Komunitas. Oke, itu dibuatnya ketika Akil memang akan menuju Mr. Teen atau memang sudah lama nih?
1: Sudah lama enggak juga sih Kak, sebelum itu malah enggak juga. Karena memang Akil iseng-iseng aja waktu itu belajar gitu kan. Dan kebetulan Akil lagi belajar, Akil mau ke Ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia. Jadi kayak, oh ini bisa dijadiin advokasi nih. Gitu. Jadi Akil buatlah itu. Supaya kan Akil niatnya Akil bawa advokasi ini ke Putra Putri Pendidikan Indonesia supaya lebih terwadahi lagi, terjalankan lagi gitu. Sedangkan kalau Akil sendiri yang ngejalanin kan tentu ada keterbatasannya kayak.
0: Jadi dari apa? Dari mana aja nih yang sudah support dari komunitas yang dibuat oleh Akil?
1: Yang support pertama orang tua Akil ya, support.
0: Pasti. Kemudian, ya, doa restu itu penting ya.
1: Kemudian ya kampus juga support sih karena ada UKM digital kampus juga ikut dokumentasikan, dia support.
0: Wah, luar biasa nih teman Pradua. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Akil nih teman Pradua, bagaimana menjadi anak muda yang punya nilai yang pasti berarti jauh dari sebelum mau ngikutin Mr. Teen Education ini, Akil juga sudah punya sesuatu yang apa ya, bisa melihat lingkungan terus juga bisa menjadi sebuah solusi gitu ya. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Akil, winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Untuk kamu yang berminat mungkin nanti juga bisa sedikit tipsnya dari Akil akan dikasih untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Sore Ceria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
4: teman terbaik kamu.

0: winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Tadi sudah banyak nih diceritain oleh Akil bagaimana untuk apa ya prosesnya juga dari dari awal menuju ke akhirnya di seleksi hingga berarti ini belum final banget ya untuk winner-nya sekarang didapatkan ya. Ini unik banget ya kan, masih terus akan dinilai sampai 3 bulan ke depan ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya beda-beda tugas atau vokasinya atau memang hampir-hampir mirip aja nih?
1: Enggak sih kak, sama aja gitu. Cuman dilihat dari keaktifan dan juga personal brandingnya di sosial media nanti.
0: Oke, berarti kalian juga kayak buat semacam konten gitu ya di media sosial ya, gitu sudah. Untuk edukasinya. Oke siap. Tapi kalau bisa kalau boleh tahu nih dari awal sampai akhirnya sekarang terpilih menjadi winner, ada gak sih sebuah proses yang menurut Akil itu cukup menantang dan cukup bisa membuat Akil kayak berproses lah, ada perubahan dalam diri Akil gitu?
1: Ada kak, mungkin di sebelum hari itu di karantina mungkin ya, karena di karantina itu Akil gak terlalu kelihatan aktif banget gitu kak, karena kan jadi selama karantina itu kak, ya seperti yang Akil bilang tadi, banyak perwakilan dari provinsi lain yang juga aktif-aktif banget, ambis-ambis banget. Jadi ketika cuman dilontarkan 3 pertanyaan dari sekian banyaknya orang, kalau semuanya angkat tangan kan sedikit, jadi kemungkinan dikit kemungkinan Akil dapat untuk menjawab pertanyaannya gitu kan, atau melontarkan pertanyaan. Jadi selama itu Akil mungkin nggak banyak dapat pertanyaan atau nggak dapat menjawab karena nggak bukan Akil yang ditunjuk gitu kan,
0: dari sekian banyak pasti tunjuknya agak random.
1: Jadi Akil selama itu kayak selama di hari terakhir karantina Akil kayak pesimis gitu kak, kayaknya susah lah ini untuk buat masuk top 5 gitu, top 6 gitu kan kak. Jadi karena di situ Akil ngeluh, Akil cerita ke orang tua gitu gitu, disemangatin sama orang tua gitu kan. Dari situ Akil kayak percaya diri lagi. Akil ngeluh juga ke tim official Akil, ada Bang Angga namanya. Dia juga dia mungkin yang nyemangatin Akil gitu kan. Bisa gini-gini. Padahal Akil di situ posisinya udah kayak pesimis, udah kayak udahlah gitu
0: kan. Kayaknya rasanya udah enggak semangat lagi gitu ya.
1: Iya kak.
0: Semangat jadi, masih ada enggak? Masih.
1: Semangat ada kak, cuman kayak jadinya kayak kayaknya semangat juga udah hari keberapa gitu kan, di situ banyak ada orang yang angkat tangan gitu gitu kan. Jadi kayak pesimis, tapi dari situ Akil disemangatin sama orang tua, sama Bu Vio, Bu dosen Akil, Bang Angga. Dari situ Akil kayak bangkit, coba bangkit lagi lah, Akil percaya diri lagi. Jadi Akil tunjukin semua yang Akil tahan-tahan selama ini yang gak dikasih kesempatan di grand final gitu Akil kasih.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillahnya Akil show up di grand final.
0: Pembalasannya luar biasa. Jadi itu bisa menjadi paling berkesan juga ya bagi Akil ya. Karena mungkin prosesnya memang beda dengan pejen-pejen lainnya ya. Agak penuh effort di sini ya. Karena harus rebutan kayak kasih pertanyaan, kita harus tunjuk tangan dulu gitu ya mau jawabnya ya. Wah. Berarti memang ini cukup berbeda gitu ya, pemilihannya sendiri dan juga prosesnya juga sangat berbeda dengan pageant-pageant yang kita tahu di luar sana. Ini sebenarnya pageantnya udah lama atau baru ya?
1: Udah lama kak.
0: Udah lama ya. Kayaknya aku baru dengar soalnya ya, putra-putri pendidikan. Mungkin lain kali kita banyak ngobrol nih kayaknya sama putra-putri pendidikan ya. Dan kalau tadi kan Akil bilang bahwa sekarang ini dilihat keaktifannya, baik itu media sosial, berarti di sini benar-benar menggunakan media sosial itu untuk menunjukkan ya dari keaktifan para winner-nya ini untuk memberikan edukasi seputar pendidikan sendiri. Berarti memang sangat mendukung ya dengan teknologi saat ini.
1: Iya kak, karena namanya aja basis pendidikan gitu kan namanya. Jadi kita nggak boleh kalah inilah, nggak boleh ketinggalan perkembangan zaman gitu kan, harus mengikuti perkembangan zaman. Karena pendidikan juga kalau nggak diikuti sama perkembangan zaman kan bisa tertinggal gitu kan.
0: Iya. Tapi kalau bisa boleh tahu nih, kalau misalnya kemarin kan rasa kurang percaya itu hadir ya, terus akhirnya menunjukkan di grand final, sempat ngerasa kayak tertinggal terlalu jauh nggak sih?
1: Tertinggal terlalu jauh sih enggak kak, cuman kan karena Akil dari awal udah memang ngincarnya misalnya nomor 1 gitu kak, tapi cuman kalau Akil Akil ngincarnya nomor 1 misalnya nih. Cuman dalam hati Akil, akhirnya gak bisa nomor 1 dan nomor 3. Cuman kan jadi kayak kecewa gitu kak. Itu yang buat Akil kayak, ah gak apa di nomor 3. Cuman disemangatin lagi, jadi Akil berusaha untuk ngejar nomor 1 lagi gitu sih. Oh. Ya jangan patah semangat.
0: Jangan patah semangat.
1: Ya selama masih ada waktu, kesempatan, terus show up gitu kan. Terus.
0: Oh oke, okay. Tunjukkan ya limitmu gitu ya. Dan berarti untuk kegiatan ini gak mengganggu aktivitas apa Akil di kampus?
1: Alhamdulillah enggak kak, karena kampus juga mengizinkan kan.
0: Oke, dukung ya dengan apa yang sudah Akil lakukan untuk saat ini. Tapi kalau bisa dilihat nih, sekarang kan banyak juga anak-anak muda yang kayaknya untuk konten-konten edukasi itu masih kalah lah dengan tren-tren yang bermunculan nih. Ini bagaimana sih menurut Akil agar bisa generasi muda lebih menyukai mungkin hal-hal atau juga konten-konten yang ada di media sosial untuk lebih banyak diketahui oleh anak muda ketimbang tren-tren yang kadang-kadang kita juga gak tahu nih manfaatnya apa gitu.
1: Pertama itu balik lagi ke diri sendiri sih kak. Kalau diri sendiri udah gak memang menyukai konten edukasi, konten gitu-gitu, atau memang sama sekali lewat konten edukasi malah di skip, report, gitu. Di skip gitu kan. Cuman kalau menurut Akil caranya supaya anak muda lebih tertarik, lebih apa, tentu kita harus ngikutin juga kak tren yang ada saat ini gitu kan. Gak bisa misalnya cuman ya video-video biasa aja, tentu gak bisa, tentu harus diedit supaya menarik
0: semenarik
1: gitu kan.
0: Mungkin ya, ya
1: semenarik mungkin, supaya orang juga tertuju ke video kita gitu loh.
0: Oke, okay. Berarti memang usahanya luar biasa ya. Tapi kalau bisa dilihat nih sampai saat ini Akil sebenarnya cukup pendiam ya.
1: Iya kak.
0: Oke. Tapi bisa sukses ya. Ini apa sih triknya biar pede? Banyak orang yang introvert kayaknya gak mau deh gitu ya kan. Untuk ikut itu kayaknya bukan bidang aku, karena aku gak pede, terus juga mau bicara tuh agak takut gitu. Tapi Akil kayaknya walaupun kelihatannya pendiam tapi luas juga untuk berbicara. Ini ada latihannya atau gimana?
1: Jujur Akil itu dari dulu pendiam, introvert gitu kak. Waktu SMA pun Akil memang jarang berbicara, jarang berbicara di depan umum gitu misalnya kan. Walaupun Akil ketua kelas, pasti Akil misalnya ketua kelas waktu itu kayak SMP. Jadi Akil tetap menyuruh wakil-wakil misalnya dah absenkan, dah ini kan gitu. Karena Akil memang malas.
0: Gak mau banyak ngomong gitu ya. Akil juga,
1: habis itu kan dari situlah Akil dari masuk kuliah. Dan Akil masuk kuliah juga belum tahu pageant gitu, belum tahu kan.
0: Oh, belum tahu
1: gitu,
0: ya.
1: Belum tahu. Makanya dikenalkan lah sama Bang Angga tadi pageant. Akil juga awalnya ikut cuman kayak ya udahlah ikut aja. Karena waktu itu dosen yang nunjuk kan. Jadi duta kampus. Habis itu sama dosen ditunjuk. Ya udah ikut-ikutan aja. Masuk top 3 gitu di duta kampus. Setelah itu baru diminta lanjut sama Bang Angga yang support Akil tadi, tim official Akil untuk lanjut ke putra-putri kampus Riau. Dari situlah dia kayak Akil banyak deep talk sama dia dan kawan-kawan tentunya kan. Ayolah kali-kali serius gitu kan. Itu ayo show up, enggak mungkin kan diam-diam aja gini-gini. Karena orang tua Akil juga kaget, Kak. Akil tuh malah waktu SMP SMA pernah disuruh ikut lomba gitu-gitu yang lain ya, selain olahraga. Akil cuma kebetulan
0: suka olahraga
1: kak, hobi ke olahraga. Kalau ikut lomba-lomba olahraga pernah. Cuman kalau yang kayak pageant yang memang sendiri di depan umum public speaking ngomong gitu belum pernah kak. Makanya orang tua Akil juga dulu pertama-pertama kaget gitu, kok mau ikut gini-gini. Makanya terus lanjut di support gitu kan.
0: Tapi berarti kan ada pengalaman pertama di mana membuka diri untuk bisa bertemu orang banyak. Gimana itu rasanya
1: jujur waktu itu sebelum kita ngelakuin sesuatu tuh kak, pasti kayak kita nggak deh ragu gitu-gitu. Cuman Akil masih percaya dengan slogan kayak satu langkah awal itu merubah segalanya gitu. Jadi intinya kita lakuin aja dulu, tapi yang lakuinnya jangan yang buruk tentunya ya. Jadi kita lakuin hal yang positif, apapun itu. Kita jangan langsung lihat hasilnya, tapi kita beranikan diri aja dulu untuk melangkah dari awal. Kemudian pasti kita kayak rasanya lega banget gitu. Rasanya kayak kayak gini rasanya. Jadi malah mungkin habis itu mungkin kawan-kawan di sini yang mendengar mungkin ya, jadi kayak ini kayaknya jiwa aku deh, ini kayaknya jati diri aku deh. Makanya aku harus nyoba gitu kan.
0: Oke, jadi bukan artian kalau kita pendiam itu gak bisa mengikuti ajang lomba yang ketemu orang banyak tuh. Bisa banget ya.
1: Bisa banget.
0: Kalau memang Udah niatnya.
1: Dan memberanikan diri tentunya ya. Aduh. Karena semuanya di awal dimulai dari memberanikan diri. Percaya diri aja. Okay.
0: Mungkin pastinya kan dengan sekarang ini juga masih terus akan belajar ya. Untuk bisa mempertahankan. Atau memang ini bagi Akil akan mempertahankan jabatan ini. Atau Akil ada sebenarnya yang mungkin lebih dituju ini untuk ada empat besarnya tadi ya. Ada yang education, terus ada apa lagi?
1: Mister Teen Education Indonesia, kemudian Putra Putri Pendidikan Nusantara, okay. Putra Putri Pendidikan Indonesia.
0: Nah, apa nih yang apa Akil mempertahankan yang sekarang atau bagaimana?
1: Kalau untuk ambisi mungkin ya kak ya. Kalau ambisi yang paling besar mungkin nggak besar besar banget. Cuman kalau bisa Akil sungguh-sungguh ya. Kesempatan diamanahkan, Akil mau Putra Putri Pendidikan Indonesia. Nah. Cuman kan gelar Winner Mister Teen Indonesia, Winner Mister Teen Nusantara ini juga bukan yang sepele gitu. Kita harus Akil amanahkan itu Akil apa? Menjaga amanah ini.
0: Okay.
1: Dan semua sebenarnya sama aja sih kak. Kalau menurut Akil ya, setelah Akil ikut pageant itu semuanya sama aja. Mau SAS itu juga, SAS ini cuman gelar gitu. Gelar itu ya cuman kayak ya udah gitu aja. Cuman yang kita apain itu kan karakter, apa yang kita lakukan ke masyarakat umum itu yang pasti bakal diingat-ingat terus sama orang. Kalau cuman Akil megang SAS aja, tapi ada kawan Akil yang gak pakai SAS, cuman kayak dia lebih berkarakter, lebih mengedukasi, lebih banyak mengabdi pada masyarakat ya. Itu kan tentu bakal dikenal sama masyarakat ya, dibandingkan Akil yang cuma memakai SAS. Jadi intinya action aja.
0: Action aja, jangan hanya sekedar udah dapat terus puas udah gitu ya. Oke deh, wah luar biasa banget itu Mampra 2, benar-benar menginspirasi. Dan pastinya memang untuk anak muda sekarang ini memang kita harus bisa berlomba ya, agar bisa kita bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat sendiri. Dan kalau boleh tahu nih, dengan perjuangan Akil akhirnya sekarang bisalah untuk menembus nasional gitu ya. Ada gak sosok yang menguatkan Akil, bukan keluarga juga sih, kayak ada sosok mungkin idola lah bisa dibilang, yang Akil lihat, wah kayaknya aku harus seperti ini nih. Terus Akil melihat dia sebagai sosok yang bisa menginspirasi dan memotivasi Akil sampai saat ini.
1: Kalau idola di pageant sendiri gak ada sih kak. Cuman kalau idola Akil sendiri ya. Siapa?
0: Ya mungkin.
1: Idola hidup mungkin ya. Kalau yang kita dengar tadi ada jatuhnya. Ya, kemudian ada bener. Pendiamnya. Ya. Terus mau nyobanya gitu kan. Mungkin Ronaldo kali ya. Karena aku juga suka olahraga kan.
0: Oh Ronaldo.
1: Ya, pasti kawan-kawan banyak lah yang tahu cerita hidup Ronaldo gimana kan.
0: Waduh, dalam kayaknya nih. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, kan memang banyak orang yang ikut pageant ini memang ada yang ambisi memang harus terlihat. Ada yang memang mereka menjalaninya sesuai dengan alurnya aja. Nah kalau bagian Akil sekarang nih kan juga pastinya dengan menjabat dan juga masih beberapa penilaian lainnya nanti nih, apa yang Akil lakukan, apakah benar-benar untuk menunjukkan bahwa Akil sangat ambisius atau Akil hanya sekedar ikutin alurnya saja?
1: Jangan ikutin alurnya sih kalau Akil bilang kayak gitu. Kita harus gimana? Ambisius gitu kan, harus ada yang kita tuju gitu, harus ada yang kita lakukan gitu.
0: Harus ada tujuannya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Dan kalau bisa ceritain sedikit ya dari perjalanan Akil tadi, kita bisa lihat memang jatuh bangunnya Akil memang dirasakan juga gitu, sampai Akil harus keluar dari zona nyamannya sebagai seorang yang bisa dibilang introvert, dan juga akhirnya bisa mengemban tugas dan juga bisa menjabat sebagai Winner Mister Teen Education Nusantara 2026. Berarti nanti ini 3 bulan masih terus akan dinilai ya ke depannya ya?
1: Iya kak, betul kak.
0: Nah, nanti itu akan diadakan lagi di mana nih untuk penilaiannya ya?
1: Ah, itu kurang tahu Akil kak. Cuman belum, kalau ya? Agenda itu udah ada di announcement ya. Tanggal 21 sampai 23 Agustus itu ada kegiatan di Bali.
0: Wow, pastinya itu deg-degan banget ya. Berarti persiapan sekarang untuk Akil sendiri agar bisa nantinya bertarung lagi di sana nanti apa aja nih sampai saat ini?
1: Kebetulan nggak ada sih kak, karena Akil percaya di
0: belajar apa gitu.
1: Belajar karena Akil sekarang lagi sibuk kuliah tadi sih kak. Karena selama Akil berlomba kemarin itu sekitar berapa minggu itu banyak akademik yang ketinggalan gitu. Jadi jadi Akil sekarang masih ya masih bukan ngejar sih. Dosennya juga sebenarnya udah kayak ya enggak apa-apa, absen juga dispen hitungannya kan ada hadirnya gitu. Cuman Akil kayak enggak mau ilmunya ketinggalan sama kawan-kawan yang lain aja, Kak. Jadi Akil masih ngejar yang ilmu yang kemarin Akil tinggal itu sih kalau sekarang. Karena gimana pun akademik nomor satu kan.
0: Jadi memang harus dipertahankan lah ya.
1: Jangan sampai karena kita ngejar prestasi tapi agak akademik kita ketinggalan gitu. Harus sama-sama
0: jalan ya,
1: sejalan.
0: Tapi kalau boleh tahu, bagi Akil sendiri nih, peran untuk media sosial itu bagaimana bisa menjadi ruang yang positif untuk mengembangkan potensi diri dan juga untuk mengedukasi ini, bagaimana?
1: Tentunya bagi anak muda ya, jangan terlalu dipikirkan omongan orang sih kalau Akil bilang, Kak. Karena kita upload diri kita sendiri pun itu sebenarnya nggak apa-apa. Kayak Akil sekarang lagi duduk di sini, misalnya Akil foto, Akil upload, itu kan bisa jadi menginspirasi orang juga. Itu jadi bisa jadi motivasi orang kayak, oh ternyata dia udah gini loh di ngomongin depan orang loh, udah jadi narasumber radio gitu kan, itu bisa jadi menginspirasi orang. Kemudian kita juga sebagai anak muda harus ikut mengedukasi di media sosial sih. Kita harus inilah lewat konten, lewat media sosial harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuman jadikan ini aja tempat chat-chatan gitu.
0: Cuman tuh komen-komen ya, aja.
1: Komen-komen yang hate gitu, gitu ya. Kan.
0: Jadi memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan kemudahan saat ini. Oke deh. Nanti kita pengen tahu nih apa sedikit tips dari Akil nih, teman Predua, untuk kamu juga yang mau ingin ikutan untuk putra-putri pendidikan ini dan bagaimana cara pendaftarannya atau juga proses dari awalnya sampai akhirnya masuk sebagai mungkin Mr. Teen-nya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Predua, di sisi terakhir nanti kakak ngobrol-ngobrol lagi bareng Akil Fahnaf Rizal.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ketemu berdua di sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol bareng Akil, winner Mr. Teen Education Nusantara 2025. Jadi Kil, kalau misalnya teman-teman mau ikutan, ini sudah mulai buka pendaftaran baru atau tunggu nanti setelah 3 bulan itu? Atau pertengahannya lagi gitu?
1: Seharusnya itu di tahun depan ya Kak, seharusnya.
0: Oh, langsung tahun depan dulu gitu ya. Tunggu ya. Oke. Biasanya apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mengikuti Mr. Teen atau juga putra-putri pendidikan ya?
1: Iya, putra-putri pendidikan Indonesia.
0: Nah, putra-putri pendidikan Indonesia, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh teman-teman?
1: Pertama, tentunya harus percaya diri ya teman-teman. Percaya diri, okay. Habis itu juga teman-teman harus tahu tentang basic tentang pendidikan lah. Basic tentang pendidikan. Kemudian mungkin kalau tugas itu bukan tugas sih, hitungannya cuman harus ada advokasi.
0: Oh,
1: isi nyata, advokasi, bakat, kemudian go healthy. Atau mengajak remaja ataupun dewasa, anak-anak yang dalam bidang lingkup pendidikan untuk terus menjaga kesehatan.
0: Oh, oke. Mungkin ada kayak buat esai gitu nggak ada?
1: Esai nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Jadi pastinya yang persiapkan memang harus mental ya.
1: Oh, mental. Ya.
0: Mental ya pastinya. Tapi setelah menjabat nantinya atau juga selesai dengan Mr. Teen Education itu atau juga putra-putri pendidikan Nusantara ini, apalagi target dari Akil ke depannya?
1: Kalau target jujur Akil setelah di nasional di putra-putri pendidikan Indonesia ini belum ada target buat pageant tentunya Kak ya. Pageant belum ada yang Akil ini sih, belum ada yang Akil inginkan atau tujukan gitu. Karena menurut Akil putra-putri pendidikan Indonesia ini kalau di nasional udah oke banget gitu. Udah wah banget. Dan tentunya Akil alhamdulillahnya diamanahkan winner Mr. Teen Education Nusantara. Jadi untuk saat ini mungkin tujuan ke pageant lainnya gitu ke depannya belum ada yang Akil lirik sih Kak. Cuman harus Akil ini sekarang fokusnya mengemban amanah Akil sebagai Mr. Teen Education ini.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, menurut Akil seperti apa sih anak muda yang harus punya nilai itu, atau memang harus mengikuti pageant kah, atau juga harus mengikuti lomba-lomba, atau apa nih menurut versinya Akil?
1: Anak muda yang punya nilai, gak harus ngikutin pageant sebenarnya Kak. Kalau mau basic aja, kalian nurutin orang tua, kalian berbakti pada orang tua, itu termasuk nilai bagi diri kalian sendiri, nilai bagi keluarga kalian. Tapi kalau mau lebih lingkup, lebih besar, tentu kan misalnya lagi kalau yang lagi sekolah, kalian harus kejar prestasi yang ada di lingkup sekolah, di lingkup daerah, bahkan sampai ke lingkup nasional gitu kan. Dan tentunya prestasi kan gak tentang pageant aja, banyak ada olahraga, ada yang lainnya tentunya.
0: Jadi kalau mau punya nilai gak yang harus ini ya, ikut-ikut ajang-ajang kayak pencarian bakat gitu ya, tapi juga mungkin secara nyata ada di lingkungan dengan punya aksinya, itu juga bisa menjadi nilai sendiri ya.
1: Betul kan?
0: Nah, terakhir pesan untuk teman Pradua nih supaya bisa menjadi anak muda yang punya nilai, apalagi sekarang kita bisa dilihat terkadang nih terlalu terlena dengan media sosial atau terlalu hanyut dengan kehidupan di dunia maya gitu.
1: Kalau pesan harus kita memang harus ikut perkembangan zaman tentunya. Cuman jangan sampai terlena, jangan sampai malah handphone itu memperbudak kita. Bahkan kita harus lebih memilih memegang handphone daripada mendengar teman atau mendengar orang tua gitu kan. Dan pesan untuk anak muda ya Kakak bilang tadi. Mungkin beranjak dari cerita Akil yang introvert, pendiam gitu tadi. Kawan-kawan harus mulai langkah awal sih, mulai langkah awal untuk merubah semuanya, merubah segalanya. Bahkan kalian mungkin dari langkah awal kalian tadi bisa merubah orang ikut sekitar kalian menjadi lebih baik lagi gitu. Intinya berani melangkah, coba segalanya yang positif.
0: Jadi ini teman Pradua, mungkin kamu yang tidak terlalu apa ya, bisa dibilang tidak terlalu banyak aktivitas, tapi kalau misalnya punya keminatan, punya niat, sebenarnya bisa banget untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan kamu. Ataupun mau kayak mau ikut pageant juga gak masalah gitu ya. Atau mau ikut lomba-lomba yang lain gak masalah. Yang penting tunjukkan bahwa kemampuan kamu itu sangat bisa membuat diri kamu akhirnya terdorong untuk bisa lebih baik lagi dan juga punya nilai tentunya. Jadi tidak hanya sia-sia saja waktu terbuang, tapi ada hal-hal yang baik, hal-hal yang punya nilai yang bisa diambil untuk masa depan. Tapi menurut Akil, dengan mengikuti kayak ajang-ajang pageant untuk kedepannya di masa depan Akil nih, apakah sangat bermanfaat atau bagaimana nih?
1: Bermanfaat sih Kak, dari hal kecilnya aja Akil tadi jadi berani unjuk gigi, berani unjuk di depan publik gitu kan, berani speaking di depan publik tentunya. Dari si hal kecil itu aja udah kayak bermanfaat bagi diri Akil gitu kan, yang awalnya pendiam, yang ngurung diri, dari situ Akil jadi berani sih mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah Akil coba.
0: Nah, jangan ragu teman berdua ya, jadi ini benar-benar menginspirasi banget ya, dari sosok yang pendiam, sosok yang kayaknya cuman kalau sekolah pulang gitu ya, main mungkin juga nggak terlalu banyak terlalu banyak bicara kali ya. Tapi bisa nih teman berdua untuk menunjukkan bahwa kita juga punya nilai. Jadi apapun kamu, siapapun kamu, yang pasti harus berani untuk keluar dari zona nyaman teman berdua. Baik Akil, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini di Sore Ceria, ngobrolin hal-hal yang menginspirasi. Terus juga memotivasi juga anak muda agar terus bisa menjadi anak muda yang punya nilai. Dan mudah-mudahan juga nanti akan ada penerus-penerusnya Akil untuk menjadi putra-putri pendidikan Nusantara ya. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana. Setelah ini Nadia masih akan terus menemani kamu di 88,4 Pro 2 FM. Tentunya masih di Sore Ceria. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Sebuah single dari Eka Gustiwana dan Cece Karamel di Tomapra 2 dengan sisi lain. Kembali masih bersama Nadia di Ngobras Ngobrol Asik, walaupun tadi juga sudah ngobrol-ngobrol asik nih bareng anak muda yang pastinya sudah menginspirasi juga nih Tomapra 2, pendiam tapi juga tetap bisa untuk mengikuti ajang pageant yang benar-benar sekarang ini lagi apa ya, digandrungi banget nih. Pageant juga udah mulai banyak eksis ya berkat media sosial nih Tomapra 2. Jadi tadi juga sudah sedikit tips bagaimana bisa menjadi anak muda yang punya nilai dari Akil Fahnaf Rizal, winner Mr. Teen Education Nusantara 2026. Dan sore hari ini juga masih Nadia temani kamu dengan obrolan-obrolan seru juga. Nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita simak dulu nih beberapa single yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Seperti yang satu ini, kita kembali, masih single Indonesia sih sebenarnya. Ini adalah single yang sudah cukup lama yang dirilis di bulan Februari 2020. Ada Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Baik teman berdua, jadi di ngobrol saat ini spesial untuk kamu dan teman berdua yang ngerasa kayak sering burn out. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya, yaitu namanya bore out nih teman berdua. Jadi tidak semua masalah di tempat kerja itu disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat. Karena tanpa disadari, kurangnya tantangan dan juga rutinitas yang berulang bisa membuat karyawan kehilangan motivasi secara perlahan. Nah, hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah bore out nih teman berdua. Jadi banyak karyawan atau juga pegawai-pegawai atau juga kamu yang sudah kerja nih teman berdua, mungkin tetap datang ke kantor dan menyelesaikan tugas tapi merasa tidak memiliki semangat maupun tujuan, kayak cuman untuk melepaskan tanggung jawab aja. Jadi kalau bisa dibiarkan, sebenarnya kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, produktivitas, sampai perkembangan karir nih teman berdua. Tapi sebenarnya apa sih burnout ini teman berdua? Ternyata seperti yang dilansir dari Mentor Click, burnout ini adalah kondisi ketika seseorang itu mengalami kebosanan kronis ya di tempat kerja akibat pekerjaan yang terlalu monoton, minim tantangan, atau tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Jadi istilah ini ternyata pertama kali diperkenalkan oleh Peter Werder dan juga Philip Rothlin pada tahun 2007 untuk menggambarkan fenomena karyawan yang kehilangan motivasi karena kurangnya stimulasi dalam pekerjaan. Jadi memang beda banget dengan rasa bosan sesaat ya. Tapi kalau namanya burnout ini berlangsung dalam waktu yang lama sehingga bisa mengikis keterlibatan, kreativitas, dan rasa percaya diri. Jadi seseorang mungkin tetap hadir untuk menyelesaikan tugasnya setiap hari tapi tidak secara emosional, tidak merasakan lagi semangat atau tidak merasa terhubung lagi dengan pekerjaan itu teman berdua. Jadi kayak cuman datang cuman untuk kerja ya, tapi tidak punya sesuatu yang menjadi penyemangat atau juga menjadi tujuannya, hanya sekedar untuk melepaskan tanggung jawab atas pekerjaannya saja. Bahaya sih, karena kalau dibiarin yang pasti kamu menjadi tambah bosan, terus malah kayaknya udah kehabisan ide yang ada, nanti badannya pegel-pegel, kepalanya juga pusing. Nah biasanya kalau udah kayak gitu tuh banyak banget penyakit yang hadir dengan rasa kebosanan itu yang terlalu berlarut nih teman berdua. Nanti kita akan kenalan lagi lebih jauh tentang burnout ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di Ngobras Ngobrol Asik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

untuk sore hari ini. Jadi untuk kamu nih teman Pre2, kalau udah ngerasa kayak bosan banget terus pergi kerja atau pergi ke sebuah aktivitas hanya sekedar untuk menyelesaikannya saja tanpa adanya semangat, tanpa adanya gairah gitu ya, bisa jadi kamu sedang mengalami namanya burnout nih teman Pre2. Jadi penyebabnya biasanya pekerjaan yang kurang menantang atau budaya kerja yang minim inovasi atau beban kerja yang tidak membuat kamu tertantang tadi nih teman Pre2 dan sulit untuk keluar dari zona nyaman, atau kurangnya kesempatan untuk berkembang juga bisa nih membuat kamu kayak stuck di situ aja. Nah, bahayanya kalau kamu biarkan saja yang namanya burnout ini teman Pre2, itu bisa menurunkan kesehatan mental, terus juga mengurangi rasa percaya diri, dan juga bisa memicu sikap apatis ya terhadap pekerjaan, dan juga meningkatkan resiko untuk resign. Terus juga menurunkan produktivitas kamu juga, dan tentunya bisa merugikan di tempat kamu beraktivitas. Terus juga bisa menghambat perkembangan karir. Jadi pada akhirnya, dengan kamu bisa mengenali namanya burnout ini sejak dini teman Pre2, itu bisa membantu menjaga kesehatan mental sekaligus juga bisa meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Baik karyawan maupun juga perusahaan, itu perlu menciptakan lingkungan kerja yang memberikan ruang untuk berkembang agar produktivitas dan motivasi tetap terjaga dalam jangka panjang. Agar terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia. Dan jangan kemana-mana, nanti juga ada Gibran akan menemani kamu di sesi terakhir untuk sore ceria, dan juga ada jaga malam, jangan galau malam-malam untuk hari ini. Nanti juga ada program spesial tuh Religion Night pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini, dan semoga informasi-informasi yang Nadia hadirkan, program-programnya juga bisa bermanfaat untuk kamu ya. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?

0: nih, cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

Mampet FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Hello, hello, hey teman Pro 2. We are met again teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini, di hari Jumat sore, menuju weekend kamu di besok hari Sabtu teman Pro 2. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah weekend. Gak kerasa juga kita ketemu lagi teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ada di Pro 2 Unique teman Pro 2 selama 6 jam ya. 6 jam teman Pro 2 sampai dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 di hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Dan congrats juga teman Pro 2 buat kamu yang gajiannya hari ini ya. Waduh, di hemat-hemat teman Pro 2 ya, ikutin keuangan kamu teman Pro 2, diatur keuangannya biar gak boncos pas pertengahan bulan. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita balik lagi teman Pro 2 bareng aku Gibran teman Pro 2 ya, di Pro 2 Unique di jam 6 ini teman Pro 2. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal negara yang ada di seluruh dunia, Teman Pro 2 ya punya sendiri ya fakta uniknya dari masing-masing negara, Teman Pro 2. Dan setiap negara, Teman Pro 2 punya fakta uniknya masing-masing. Dan kayaknya Teman Pro 2 kita bakalan ngomongin soal negara yang ada di Asia, Teman Pro 2, masih di Asia ya, Jepang. Nah kalau ngomongin soal Jepang, Teman Pro 2, mungkin yang langsung kepikiran itu kayak anime gitu ya, sushi atau gunung Fuji-nya gitu, atau ya kereta super cepatnya, Teman Pro 2, Shinkansen itu, Teman Pro 2 ya. Tapi ternyata di balik kemajuan teknologinya, Jepang masih sangat menjaga tradisi dan budaya yang udah ada sejak ratusan tahun lalu. Nih salah satu contoh uniknya Teman Pro 2 adalah Festival Matsuri. Hampir setiap daerah di Jepang punya festival sendiri yang digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada alam atau tradisi setempat. Uniknya lagi Teman Pro 2, setiap Matsuri itu punya ciri khas yang beda-beda, mulai dari pakaian tradisional, arak-arakan kuil mini gitu ya, sampai pertunjukan musik khas Jepang. Yang bikin kagum lagi nih Teman Pro 2, meski hidup di era serba digital, masyarakat Jepang itu tetap bangga memakai kimono saat festival atau acara tertentu. Baju khas adat Jepang Teman Pro 2 ya. Nah jadi modern itu bukan berarti kita tuh bisa ngelupain budaya ya menurut mereka Teman Pro 2. Justru mereka tuh malah berhasil ngebuat tradisi tetap hidup berdampingan dengan teknologi yang ada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
2: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
2: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
2: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih ngomongin soal fakta unik dari negara Jepang, teman pro 2. Ada beberapa kebiasaan di Jepang yang mungkin kelihatannya unik, teman pro 2, ya, tapi justru jadi bagian dari budaya sehari-hari mereka. Misalnya, ada istilah ini muri, teman pro 2, yaitu tidur sejenak di kereta atau di tempat kerja gitu, ya. Terus uniknya lagi, teman pro 2, ini tuh bukan dianggap males, tapi tanda kalau seseorang itu ya udah kerja keras, teman pro 2. Selain itu, Jepang juga punya jutaan vending machine yang menjual hampir semua kebutuhan, mulai dari minuman, makanan, sampai payung dijual di vending machine, teman pro 2. Menarik ya, teman pro 2. Terus ada lagi yang lebih menarik bahkan, meski tempat sampah di Jepang itu nggak terlalu banyak, jalanannya tuh tetap bersih banget, teman pro 2. Kalau kamu tuh sering lihat negara Jepang gitu ya, dari internet nih mungkin ya, memang bersih banget, teman pro 2, tapi di sana justru ya sedikit tempat sampahnya. Alasannya sederhana, teman pro 2, masyarakat itu udah kebiasaan ngebawa pulang sampah mereka sendiri dan ngebuangnya di tempat yang tepat. Nah, kesadaran ini, teman pro 2, kesadaran untuk menjaga kebersihan udah jadi budaya mereka sejak kecil. Hal yang ngebuat Jepang itu dikagumi sama dunia adalah teman pro 2 ya. Soal disiplin ya, nih, kereta datang nyaris selalu tepat waktu, teman pro 2, terus masyarakat terbiasa ngantri dengan rapi dan juga menghargai kenyamanan orang lain dengan tidak berbicara keras di transportasi umum. Banyak banget, teman pro 2, ya, keunikan dari negara Jepangnya. Jadi kemajuan Jepang itu ternyata bukan cuma karena teknologinya yang canggih aja, tapi ternyata mereka tuh bikin kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakuin secara konsisten setiap hari. Nah, dari situ kita bisa belajar, teman pro 2, kalau perubahan besar itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana aja ya, kayak disiplin, jaga kebersihan, dan juga menghargai sesama. Mana tahu, teman pro 2, ya, nanti kita bisa jadi negara seperti Jepang, teman pro 2, yang juga menerapkan kesadaran akan kebersihan. Nah, nanti biar sampah-sampah itu nggak bermunculan lagi di mana-mana, teman pro 2. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Hal kecil dulu, teman pro 2, untuk kemajuan dan juga kebersihan yang ada di lingkungan kita ya untuk kedepannya. Dan teman pro 2, nanti kita bakal balik lagi, teman pro 2, di jam 8 ya. Karena kayak biasa, teman pro 2, untuk jam 7 sampai jam 8 nanti bakalan ada program seru spesial untuk malam hari kamu. Ada music live show, teman pro 2, buat kamu. Dan nanti kita ketemu lagi di Religi Night di spesial Jumat malam. Kalau gitu, tonton terus sama Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Info Pro2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Riau akan menggelar kejuaraan provinsi atau kejurprov Tinju Amatir Elite 2026 di Bangkinang, Kabupaten Kampar pada 3-7 September 2026. Kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk menjaring petinju terbaik yang akan diproyeksikan membela Riau pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Manado, Sulawesi Utara. Ketua Panitia Kejurprov Tinju Amatir Elite Hasbullah Yazul mengatakan Kabupaten Kampar dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tahun ini dan seluruh pertandingan akan dipusatkan di lapangan Pelajar Bangkinang dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPA bergerak cepat melakukan penanganan lanjutan terhadap dugaan eksploitasi 3 anak di Kampung Samsam, Kecamatan Kandis yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa orang tua kembali melibatkan anak dalam aktivitas meminta-minta, meski sebelumnya telah diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan Kepala Dinas Sosial dan PPA Kabupaten Siak, Wan Idris mengatakan tindak lanjut terhadap dugaan tersebut dilakukan dengan turun langsung ke lokasi pada Kamis 30 Juli 2026 pada pukul 14-15 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Info Pro 2.
2: Sebanyak 15 orang siswa Resimen Parakrama Pradana Sekolah Inspektur Polisi atau SIP Angkatan ke-56 memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Darul Ilmi di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat 31 Juli 2026 pagi. Kedatangan siswa SIP tersebut disambut hangat oleh pengurus dan anak-anak Panti Asuhan. Para anggota polisi ini membawa bantuan berupa beras, telur ayam, minyak goreng, mie instan, hingga cemilan. Anak-anak di kecil di Panti tampak ceria melihat kedatangan polisi berseragam coklat itu, dan dua orang polisi wanita atau polwan yang ada dalam rombongan itu tampak langsung menggendong anak-anak sambil mengajak mengobrol. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata emang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang lari single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Okay, jadi dari
1: seperti
0: situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya
0: ya.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua,
0: event,
1: semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, udahlah. Ya udahlah.
1: Gak seperti biasa, gitu ya. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Gitu. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tau.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: artinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya,
0: okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, enggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 tuh kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, tidak kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin
1: betul
0: ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh udah tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue teaching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, Oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik
0: lagi banget. Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Gua menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gua pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya pada datang ke Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke. Okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Hits udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gua bikin single yang sesuai dengan persona gua di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di-request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: Halo, teman-teman, gue Mamat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi ya bareng aku di sini, teman Pro 2, di program spesial Jumat malam, teman Pro 2. Ada Religi Naik bareng salah satu rekan kita, teman Pro 2, dari Dakwah Mandiri Riau. Kali ini, teman Pro 2, ada Ustadz Burlian Esos II. II ya, Ustadz ya? Baik, teman Pro 2 kali ini juga udah hadir bersama kita, teman Pro 2 di studio ada Ustadz Burlian, teman Pro 2, dan beliau kali ini juga sudah ada di studio kita, teman Pro 2, di studio Pro 2 Pekanbaru. Kita langsung sapa aja, say hi teman Pro 2 ya. Halo, assalamualaikum Ustadz, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Nah, langsung kedengeran Ustaz. Oke, Ustaz, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik nih, Mas Ibran.
0: Wah, baik, alhamdulillah. Masih di Pekanbaru tapi ya.
1: Masih
0: dekat, enggak dekat juga ya, Ustaz ya. Agak jauh deh. Di Kubang ya, Ustaz ya. Ya? Oke, teman Pro 2, dan buat kamu teman Pro 2 yang kali ini mungkin pengen nih ngeliat kita secara langsung, teman Pro 2, atau mau join diskusinya bareng ya, atau bertanya langsung bareng Ustadz ya, langsung aja kamu klik di YouTube teman Pro 2, di aplikasi YouTube kamu, nanti cari aja Pro 2 Pekanbaru, nanti kamu komen-komen aja, nanti aku langsung sampaikan ke Ustadz pertanyaan kamu. Kalau gitu teman Pro 2, ini dia tema kita malam ini, adalah memuliakan orang tua adalah sebuah keharusan. Betul Ustadz. Oke. Kalau gitu, mungkin langsung aja ya teman Pro 2, aku alihkan langsung ke Ustadz untuk menyampaikan pengantarnya Ustadz seputar tema kita. Baik, silakan Ustadz.
1: Siap, terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin khatamin nabiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi surah li sadri, wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali ataupun meskipun di udara dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, dan tentu saja mendapatkan lindungan serta berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi, yeah, berkenaan dengan memuliakan orang tua merupakan sebuah keharusan. Hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah perhatian bagi kita saat ini, terkhusus di zaman yang sangat modern. Dalam artian kita dihadapkan dengan berbagai macam pola kehidupan. Dalam artian tatkala kita menghadapi kehidupan-kehidupan ataupun kesibukan keseharian kita, terkadang sebagai anak kita lalai kepada kedua orang tua. Mungkin di saat masih kecil kita selalu didampingi, selalu bergantung kepada kedua orang tua. Beranjak usia sampai remaja ataupun sedikit di atas remaja ataupun menjelang dewasa itu, mulailah kita mencari jati diri. Nah, tatkala kita mencari jati diri kita, maka kita akan hidup dalam berbagai macam pergaulan. Terkala dalam berbagai macam pergaulan itu didapati pergaulan yang baik, maka baiklah kita. Namun sebaliknya, bila mana pergaulan itu buruk, maka hancurlah kita. Maka untuk menghindari

0: dari berbagai macam kesulitan, kehancuran dalam pergaulan, hendaklah kita masih dan tetap berpegang kepada kedua orang tua sebagai penarik kita atau filter di dalam menjalani kehidupan. Dalam artian, kita harus mendengarkan, memperhatikan apa yang diperintahkan orang tua atau yang disuruh oleh kedua orang tua, apa pula yang dilarang oleh kedua orang tua kita. Maka hal yang demikian akan membawa kita kepada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang yang ingin mendapatkan ridha Allah, maka ia dapatkan dulu ridha kedua orang tuanya. Namun sebaliknya, bila mana ia mendapatkan murka kedua orang tuanya, maka ia akan mendapatkan murka Allah. Nah, dalam kehidupan ini pemirsa, kita tidak ingin mendapatkan murka daripada keduanya. Kenapa? Tatkala kita diperintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketaatan yang kedua adalah taat kepada kedua orang tua. Hal yang demikian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita bahwa kedua ataupun salah satu dari mereka, khususnya ibu kita, telah menyapih kita, membesarkan kita, mengandung kita di dalam perutnya selama kurang lebih 9 bulan. Menyapih kita selama 2 tahun. Mengandung kita itu bukan dalam keadaan senang, akan tetapi dalam keadaan susah yang bertambah. Nah, makin besar kandungan orang tua kita di dalamnya, maka makin beratlah cara kehidupannya. Hal ini membuat mereka susah kesana kemari. Mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Mereka harus selalu dalam kewaspadaan. Yeah. Dan terlebih terhadap yang dikandungnya. Sebagai seorang ibu, dia memperhatikan apa yang harus ia makan, apa yang harus ia minum. Dia tidak bisa berjalan kesana kemari seenaknya saja. Takut nanti terjadi sesuatu yang fatal terhadap janin yang ada di dalamnya, yaitu kita. Nah, bila mana kita berpikir pada hal yang demikian, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ternyata kita lahir ke dunia ini atas izin Allah dan kemudian atas pemeliharaan ibunda kita yang tercinta dengan sebaik-baiknya. Yeah. Nah, lalu kita bagaimana melihat saat ini begitu banyak anak yang durhaka kepada orang tua, Mas Gibran?
1: Yeah.
0: Terlalu banyak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan sanggup mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sekarang tidak lagi hanya dengan kata-kata yang kasar kepada ayah dan ibunya, tetapi dengan perbuatan bahkan. Melayangkan pukulan, memukul dengan tanpa belas kasihan. Kemudian lagi menggunakan kaki, menendang dan lain sebagainya. Bahkan saat ini kita melihat di berita-berita TV nasional, tidak mendapatkan apa yang ia minta sebagai anak kepada orang tuanya, sanggup membakar rumah. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Bahkan itu perempuan tuh, Mas Gibran. Sehingga kehidupan yang demikian harus kita rubah dari semenjak dini. Maka oleh karena itu, memuliakan kedua orang tua ditanamkan dalam pendidikan sekolah, ditanamkan dalam pendidikan pergaulan di rumah melalui kita sebagai orang tua. Nah, bagi anak yang masih memiliki kedua orang tua, maka jangan lupa untuk memperhatikan mereka. Jangan lupa untuk menegur mereka. Meminta doa kepada kedua orang tua. Bagaimana kita sekarang melihat begitu banyak orang yang pergi berziarah jauh, baik ke provinsi tetangga ataupun ke pulau seberang. itu dikatakan di Pulau Jawa ataupun daerah lainnya, mencari berkah dari perjalanan ziarahnya. Tapi ia lupa, Mas Gibran, bahwasanya di rumah itu ada orang tuanya yang bisa dikatakan doanya itu mustajab. Bagaimana tidak, bila kita didoakan oleh kedua orang tua kita yang baik-baik, maka kebaikan itu segera akan kita terima. Namun bila mana sebaliknya, doa orang tua teraniaya oleh perbuatan kita sebagai anak, doa orang tua yang teraniaya atas perbuatan anak-anaknya, maka itu pun makbul. Kenapa? Sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, menghargai kedua orang tua, mendoakannya dan sebagainya, maka itu merupakan sebuah keharusan. Tidak ada kata tidak untuk memuliakan orang tua. Ya. Nah ini. Kemudian bagaimana ketika orang tua itu sudah tidak ada, Mas Gibran?
1: Ya.
0: Ketika orang tua sudah tidak ada, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak? Mungkin dulu kita menyesali atas apa yang kita lakukan di hadapan mereka. Tapi suatu saat kita akan kembali kepada Allah atas ketaubatan kita. Lalu barulah ketika mereka tidak ada, kita ada penyesalan yang luar biasa.
1: Ya. Nah,
0: tatkala itu terjadi pada diri kita sebagai seorang anak yang sudah ditinggalkan oleh keduanya, yang pada masa lalunya selalu memberikan sesuatu yang buruk pada kedua orang tua, seperti ketika disuruh sekolah, berangkat memang berangkat, tapi tak sampai.
1: Ya.
0: Kemudian dipondokkan di dalam sebuah pesantren yang bagus, lengkap fasilitasnya, tetapi pada malam harinya dia keluar, ataupun mencari alam lain di luar sana. Diberikan uang jajan, dia belikan kepada sesuatu yang belum menjadi kebutuhannya seperti rokok dan lain sebagainya. Ini kan sebuah pengkhianatan kepada kedua orang tua. Kenapa? Cukuplah kita membebani mereka itu dengan pembayaran uang sekolah. Nah itu kalau dalam bahasa pendidikan itu, Mas Gibran. Yeah. Cukup kita sebagai seorang anak itu membebani orang tua dengan uang jajan, membebani orang tua dengan pembayaran uang baju, uang SPP, uang buku, membelikan sepatu dan seragam lain sebagainya. Nah cukup seperti itu membebani orang tua, karena kita tidak mampu untuk mencari uang untuk membeli sesuatu yang diharuskan oleh sekolah. Nah itu. Nah, oleh karenanya, dengan adanya ketidakadaan orang tua tersebut, timbullah rasa penyesalan. Penyesalan yang luar biasa, sehingga terkadang tatkala melaksanakan sholat, kita mulai meneteskan air mata, beristighfar kepada Allah. Maka disitulah salah satu memuliakan dengan cara memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam doa, baik secara menggunakan bahasa Arab dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah atau para ulama, atau dengan bahasa kita sendiri, karena tidak semuanya kita bisa menghafal doa-doa itu, Mas Gibran. Ya, ada yang kita ini sekolahnya dari umum, ada pula yang memang tidak mendapatkan dan tidak mau diajarkan dari kecil. Ketika sudah dewasa, tiba-tiba mau berdoa tidak bisa. Nah, pergunakan dengan bahasa Indonesia. Terkala kita memiliki harta yang berlebih ataupun cukup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka sesekali ataupun istiqomah menginfakkan atau bersedekah atas nama keduanya.
1: Yeah.
0: Nah, ini penting nih, Mas Gibran. Karena sesuatu yang kita doakan itu insya Allah sampai. Apapun yang kita doakan untuk kedua orang tua kita sebagai anak, insya Allah sampai. Terlebih doa dibarengi dengan tindakan nyata. Kita berkurban ini atas almarhum ayahanda saya.
1: Nah, yeah.
0: Saya berkurban satu ekor kambing atas nama ibunda saya. Nah, sebagai tanda pengabdian kita memuliakan mereka setelah tiada. Ataupun kita memanggil sebagian besar di sekeliling kita anak-anak yatim atau tetangga yang fakir. Ibu, saya ingin bersedekah sedikit, satu karung beras, mohon doakan ibunda saya selamat dalam alam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta atas nama orang tua kita. Jangankan orang tua kita yang dapat pahala, mendapatkan berkah dari apa yang kita sampaikan, kita pun mendapatkan catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mulailah saat ini, bila masih kita memiliki kedua orang tua, hargai mereka, cintai mereka, dampingi mereka, dan mintalah doanya selalu. Agar apa? Agar hidup kita penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, itu bagi yang sudah masih memiliki kedua orang tua. Dan bagi yang belum, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa tidak ada jalan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu telah tiada. Nah, mungkin seperti itu untuk pengantar, dan mudah-mudahan melalui surat Luqman tadi, karena kita mengetahui susah payahnya orang tua dalam mengandung kita, maka bagaimana saat ini kesulitan mereka itu kita balas dengan kebaikan.
1: Yeah.
0: Bahkan kita mendengarkan sebuah kisah di Jazirah Arab, dua orang anak laki-laki adik-beradik menyampaikan sesuatu sampai ke pengadilan untuk apa? Untuk mendapat hak mengasuh orang tuanya. Nah, itu tuh Mas Gibran. Jadi ada satu kisah itu, mereka berjibaku bagaimana mendapatkan hak asuh untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua ataupun sudah jompo lah, seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, hendaknya pun kita demikian, bagaimana kita tidak pun dapat mengasuh secara keseluruhan, apa yang bisa kita berikan? Nah, jangan kita setahun sekali belum tentu mendatangi kedua orang tua. Padahal itulah doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terucap dari lisan orang tua kita.
1: Ya. Nah,
0: sementara seperti itu Mas Gibran.
1: Baik. Terima kasih Ustadz atas pengantarnya seputar tema kita kali ini, teman Produe. Memuliakan orang tua adalah sebuah keharusan. Berbicara mengenai memuliakan orang tua nih Ustadz, kalau untuk melihat kemuliaannya nih di antara ibadah-ibadah yang lain itu, ada gak sih Ustadz kayak besar kedudukannya tuh di antara ibadah lainnya itu seperti apa?
0: Ya, baik Mas Gibran. Kalau kita bicara masalah letak kedudukan amal memelihara kedua orang tua, menghargai mereka, memuliakan mereka, itu sangat luar biasa. Karena tentang orang tua ini diceritakan langsung di dalam Al-Quran.
1: Okay.
0: Ya. Mulai dari susah payahnya mereka itu, sehingga Allah mengatakan akan memberikan keberkahan yang luar biasa kepada anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam artian apa? Setelah Allah memerintahkan taat kepadanya, kemudian yang kedua ke siapa? Kepada kedua orang tua. Itu menandakan bahwasanya kedudukan orang tua ini sangat tinggi.
1: Yeah.
0: Nah, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita disuruh untuk ini dan itu segala macamnya, tapi taatlah kepada kedua orang tua. Dalam artian nanti setelah itu kita barulah mendapatkan sesuatu-sesuatu yang kita harapkan. Kalau tidak ada daripada ridho orang tua, meskipun tidak jadi kitanya.
1: Yeah.
0: Susah kita. Maka kita melihat bagaimana seorang anak, ya kita kan melihat dan mendengar meskipun itu sebuah cerita. Maling kundang, ya kan?
1: Yeah.
0: Kemudian ada lagi pada masa Rasulullah seorang, saya lupa ini namanya, ketika dia beribadah saja, orang tua memanggil, tapi dia ketika itu melaksanakan ibadah sunnah, tapi dia mencuekinnya saja, tidak menghiraukan. Maka orang tua tadi berdoa, apa doanya? Supaya dia mendapatkan balasan dari Allah sebelum dia meninggal. Nah, memang itu terjadi. Dia, orang tuanya tidak redo atas apa yang dilakukan oleh anaknya, karena orang tua tersinggung. Lalu dia merajuk dan marah. Nah, sulit ketika menemui ajalnya. Okay. Nah, itu balasannya itu, Mas Gibran. Kalaulah orang tua kita mendoakan sesuatu yang buruk kepada kita, siap-siaplah itu kiamat sugro bagi kita.
1: Yeah.
0: Bahkan bisa katakan yang besar juga kiamat yang tersebut yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak akan tahan terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, apalagi diminta oleh orang yang seharusnya kita taati, didoakan oleh orang yang seharusnya kita muliakan, tidak kita muliakan. maka kemurkaan itu akan membawakan bencana yang luar biasa. Maka jangan kita meragukan bahwasanya kedudukan ketaatan kepada kedua orang tua merupakan sesuatu ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasannya adalah jannatun na'im, surga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
1: Baik. Dan juga masih berseputar memuliakan orang tua nih Ustaz ya tadi. Gimana sih ya Ustaz ya kalau Islam itu bisa mengajarkan kita untuk bisa tetap menghormati orang tua meskipun ya kita dengan orang tua kan tentunya memiliki beda pandangan, beda pendapat dan juga kadang mungkin yang dilakukan oleh orang tua menurutnya ini benar tapi tidak untuk kita sendiri dan bahkan itu bisa menyakiti kita sekalipun dan juga itu mungkin bisa berdampak mungkin ya untuk masa depan dari anak tersebut. Itu gimana sih Ustadz untuk itu memandangnya?
0: Nah, baik Mas Burhan. Hal yang demikian memang sangat sulit bagi seorang anak ketika disuruh taat kepada kedua orang tua, tapi dia memiliki keinginan yang lain. Keinginan yang lain seperti ini. Contoh kecil saja. Contoh kecil saja, tatkala seorang tua ingin Mas Gibran, ini besok tamat MTS ini harus mondok ke salah satu pondok yang ada di Pekanbaru. Tidak ada kata-kata tidak. Jadi Mas Gibran karena sekiranya saya mondok tidak sanggup, nanti akan membebani. Kita banyak pikiran membebani orang tua, kita berkhianat pada orang tua. Nah, dengan kata-kata yang wajib dari orang tua. Nah, tapi begini Mas Gibran, kalau kita ingin menolak hal yang demikian, permasalahan yang demikian itu, maka hendaklah kita berujar dengan kata-kata yang lembut. Nah, apa sebab? Dalam ajaran agama kita, dalam Islam ini, seburuk apapun orang tua, ataupun orang tua ini sudah tidak Muslim lagi, dan tanda kutip mereka keluar dari agama Islam, maka masih ada kewajiban kita untuk taat kepadanya. Kecuali menyuruh orang tua menyuruh kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, ketika disuruh untuk berbuat sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tolaklah dan cara menolaknya pun tidak dengan kata-kata yang kasar. Menyakiti orang tua. Baik kita diam ataupun tidak melaksanakan dengan cara diam. Lalu ketika kita disuruh untuk berbuat sesuatu tetapi tidak menyalahi daripada perintah Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak sanggup, akan membawa nanti menurut kita membawa dampak yang buruk nanti untuk kedepannya. Seperti kuliah kita cocoknya di jurusan di fakultas syariah, tiba-tiba kita disuruh ngambil jurusan matematika. Kita disuruh untuk bekerja setelah tamat ini langsung bekerja, kita ingin kuliah karena kita memikirkan masa depan. Nah, kita cari dulu solusinya apa. Pertama, kita melihat kondisi kedua orang tua kita. Kita kan bisa membaca kondisi di keluarga kita, terlebih terkala kita bukan anak tunggal Mas Gibran. Pasti kita bisa membaca keadaan ekonomi orang tua. Terkadang kan kita dipaksa hal yang demikian itu, kita jadi satu pertanyaan itu. Dari sebuah pertanyaan, kenapa orang tua menyuruh kita berbuat seperti ini? Kenapa orang tua mengarahkan kita seperti ini? Oh, ternyata disuruhnya kita mondok, orang tua kita takut dengan keberadaan kita di lingkungan ini, dipengaruhi oleh kawan-kawan kita yang selama ini dipantau ternyata oleh kedua orang tua kita. Ya mohon maaf saja Mas Gibran, ada sebuah wilayah itu zona merah, dalam artian itu adalah zona narkoba. Nah, kan kita banyak nih, kebetulan nih Mas Gibran, kami dari ya sebagai penyuluh, juga pekerjaannya sebagai penyuluh agama, bagaimana di dalam membina anak-anak di lapas anak tersebut, ada yang kasus narkoba, ada yang kasus kekerasan seksual, ada pula kasus ya seperti penggunaan senjata tajam pada orang lain dan kekerasan lain. Banyak hal yang terjadi di lapangan ataupun di lingkungan. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua, maka solusi bagi mereka adalah satu-satunya adalah pesantren ataupun yang sekolah berasrama. Nah, berarti kan ada niat bagus, hanya saja mungkin penyampaian orang tua kita salah.
1: Ya, dan itu kita pun tidak sejalan gitu.
0: Tidak sejalan. Tapi ketika kita dibujuk dengan, ya itu pandai orang tua juga. Ya. Dan kita juga harus, ini tadi, ketika kita sudah mulai bisa membaca kebenaran orang tua, membaca kiri kanan kita, dan kita juga paham dengan agama ini, maka pasti kita tidak menolak. Pasti kita tidak menolak. Itulah pengorbanan kita sebagai seorang anak. Pengorbanan orang tua, harta bendanya. Pengorbanan anak adalah mengorbankan kesenangannya, keperasaannya.
1: Egonya, Ustaz,
0: diturunin. Egonya dikorbankan. Nah, hal yang demikianlah yang harus kita perhatikan. Sehingga apa? Sebenarnya itu terjadi juga dengan saya itu, Mas Gibran. Ini sedikit cerita untuk kepada kita pemirsa. Saya dari anak sebelum lahir itu mendoakan anak saya ini ingin menjadi, ingin saya jadikan sebagai seorang ustaz. Maka saya ya berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala, kadang sampai kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita yang berangkat ke tanah suci saya titikkan doa. Saya pada akhirnya saya sekolahkan di pesantren karena saya ngajar di pesantren. Lalu apa? Keinginan saya ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak saya pengin mondok. Ingin saya anak saya mondok, alhamdulillah dituruti mondok. Tapi apa? Tengah jalan seharusnya 6 tahun dia minta 3 tahun. Dia minta sekolah bola.
1: Oh, oke. Okay.
0: Akademi. Ya, yeah. Asrama juga Mas Gibran. Asrama juga menyelamatkan dia. Tapi keinginan itu saya pelajari. Saya pertimbangkan sebagai orang tua. Saya cek dulu sekolah itu. Ada enggak belajar agamanya? Ada enggak dia megang Quran nanti di sana? Atau jangan-jangan sampai di sana nanti dia lupa dengan agamanya.
1: Yeah.
0: Nah, itu pertimbangan. Dan anak kita pun bisa diarahkan. Ternyata dia memenuhi itu dan saya melepaskan. Tapi saya tetap pantau dengan agamanya seperti apa, cari ustadznya di sana. Kita saling komunikasi. Ternyata biasanya eskul ini bola, sekarang bolanya dijadikan nomor satu, eskulnya adalah di tahfiz. Nah itu Mas Gibran. Jadi tidak semua pilihan anak itu buruk. Dan tidak pula semua pilihan orang tua itu juga buruk. Maka kita harus jaga komunikasi itu tadilah. Dan kelembutan itu memuliakan orang tua, maka Allah berikan solusi.
1: Baik. Wah, jadi itu ya. Jadi ya tidak ada halangan untuk bisa melakukan keduanya ya Ustaz ya.
0: Betul.
1: Karena pasti ada aja jalannya gitu ya Ustaz ya. Oke, Tumam Pro 2, nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Tapi kita jeda sejenak. Tumam Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Belantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Religi Naik. Kali ini teman Pro 2 di Jumat malam ya, spesial di tanggal 31 Juli 2026. Penghujung bulan sekali ya. Nih Ustaz ya. Dan masih di Religi Naik bareng Ustaz Burlian S.Sos.I dari Dakwah Mandiri Riau teman Pro 2. Dan tema kita kali ini teman Pro 2 masih tentang memuliakan orang tua adalah sebuah keharusan. Nah, kalau ngelihat zaman sekarang nih Ustadz ya, mungkin Ustadz juga mungkin udah pernah melihat juga ya, dan mungkin pengalaman pribadi mungkin ada. Ini gimana sih Ustadz untuk menyampaikan, ya maaf, gimana kalau hubungan dengan orang tua nih, untuk anak dengan orang tuanya, mungkin saat ini tuh ada beberapa hubungan yang kurang baik atau kurang harmonis bersama orang tuanya Ustadz, ke orang tuanya gitu ya. Karena konflik mungkin yang udah lama terjadi, entah karena trauma, entah karena hal apapun yang terjadi di masa lalu Ustaz. Dan itu sampai sekarang mungkin masih terasa seperti renggang nih Ustaz. Itu gimana caranya Ustaz untuk bisa memulai lah istilahnya ya, untuk bisa memperbaiki hal itu Ustaz.
1: Ya baik Mas Kipran, ini luar biasa nih. Ya. Bahkan akhir-akhir ini kita pun mendengar dan melihat ya, di media-media sosial itu banyak kita temukan ketika kita membuka gadget kita. Seorang anak terkadang tidak mengakui itu orang tuanya. Kenapa? Kejadian, teringat kejadian masa lalu, anak ini bisa jadi dititipkan atau dijual. Ya kan? Nah, ketika itu terjadilah dalam keluarga saya sendiri. Dalam artian tidak jauh-jauh lah kita mengambil contoh. Orang tua ini melahirkan anaknya. Ya. Dalam tanda kutip kan kita harus memiliki ekonomi yang bagus. Setidaknya mampu membeli susu. Itulah bahasa kita di umum. Untuk membelikan susu, tak makanan tambahan atau ada gizi tambahan dari luar yang perlu diberikan. Maka itu tidak ia sanggupi. Nah, pada akhirnya adalah keluarga yang merasa kasihan. Maka diambillah anak ini, dibuat kesepakatan, tidak boleh dijenguk, tidak boleh dini, biar dia yang membesarkan. Nah, ketika dia membesarkan itu, berjalan lancar dan sampai pada akhirnya sudah masuk masa-masa usia SMA nih Mas Gibran. Dia tahu ternyata ini bukan orang tua kandungnya. Walaupun di atas kertas dalam kakak itu atas nama kan ada perjanjian itu, dia tahu bahwa itu memang tidak mau lagi kembali dan melihat orang tuanya, ya karena ini ada sesuatu yang dia pikirkan. Bukan berarti dia melawan, tidak, tapi memang tidak mau ingin kembali kepada kedua ibu bapak kandungnya. Ada satu sisi ketika kita tanyakan, ibu jahat. Nah itu bahasa mereka, bahasa anak-anak sekarang. Ibu jahat, tidak ngakui. Ya bisa dikatakan bahasanya, dia tidak mengakui aku sebagai anaknya. Nah itulah bahasanya itu. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita rubah ya. Tapi butuh dengan lisan orang lain. Nah ini Mas Gibran, ketika saya tidak bisa mengarahkan anak saya, maka saya harus tahu siapa anak saya ini yang bisa kata-katanya didengar. Anak saya ini bisa mendengar kata-kata siapa. Nah, umpama guru ngajinya kah? Atau ustadz favoritnya kah? Teman atau dari temannya?
0: Sahabat.
1: Nah, sahabat-sahabatnya. Kita menggunakan orang ketiga untuk membantu agar hubungan ini kembali normal, kembali ya diakui sebagai anak, kembali diakui sebagai orang tua. Orang tua mana yang rela sebenarnya memberikan anaknya pada orang lain. Ini mungkin dalam tanda kutip ada sesuatu yang membuat dia khawatir nanti anak ini bisa dikatakan sekarang seperti gizi buruk. Yang pada akhirnya apa? Membawa bencana bagi si anak. Nah, kalau udah gizi buruk Mas Gibran, nanti kekurangan gizi bisa dikatakan nanti entah idiot kah atau apa dan lain sebagainya lah. Maka inilah yang harus dijelaskan kepada seorang anak tadi. Nah, ada pula yang anak yang memang betul-betul tidak menginginkan ke orang tuanya. Kadang penyesalannya apa? Masa saya dilahirkan dari keluarga yang miskin?
0: Yeah.
1: Nah, bahasanya seperti itu. Mm. Dan dia sudah sukses di suatu tempat. Yang pada akhirnya apa? Ingin mengakui orang tua ini sulit. Ingin mengakui orang tuanya ini sulit bagi dirinya. Karena dia akan menjalani kehidupan bersama istrinya. Bersama keluarganya yang baru. Nah, ini pun terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan itu teman saya sendiri. Ketika sudah merantau ke Jakarta, dia sukses di sana, menjadi seorang pegawai negeri sipil dan memiliki usaha yang luar biasa. Ketika menginap saja di Pekanbaru, tidak lagi nginap di rumah orang tuanya.
0: Yeah.
1: Nginap di hotel.
0: Yeah,
1: yeah. Alangkah tersinggungnya orang tua sampai mengatakan apa? Lebih baik engkau tidak pulang. Nah, lebih baik engkau tidak pulang. Padahal itu adalah anak yang bungsu bagi diri seorang ibu tersebut. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya lagi. Yang seharusnya dia bawa, kalau perlu bawa ke Jakarta.
0: Yeah.
1: Nah, itu. Nah, bagaimana kita membuka pintu kesadaran kita sebagai seorang anak yang kita merasa teraniaya dari dulu. Kita merasa disingkirkan, kita merasa diasingkan. Nah, satu, kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Kita berpedoman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau adalah suri tauladan bagi kita, sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21 itu, yang maknanya kurang lebih, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka yeah. contohlah Rasulullah. Beliau seorang pemaaf, beliau pecinta anak yatim, beliau juga sebagai seorang pemimpin, dan beliau juga sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan beliau juga sebagai seorang anak yang yatim piatu. Nah, dan bahkan dia dirawat oleh pamannya, dirawat oleh kakeknya. Nah, bahkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dijaga oleh pamannya. Nah, begitu juga dengan kita. Tatkala kita betul-betul paham dengan kondisi yang demikian, kita kembalilah kepada Al-Qur'anul Karim. Dalam artian apa? Itulah pedoman hidup kita, Mas Gibran. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Qur'anul Karim, maka kita tidak bisa memandang orang tua kita itu sebagai orang yang berjasa kepada kita. Nah, kepada siapa lagi kita berpedoman? Kepada apa lagi kita berpedoman kalau tidak kepada Al-Qur'an? Sedangkan Al-Qur'an menganjurkan ketaatan kita kepada Allah juga harus ketaatan kita kepada kedua orang tua. Ya. Nah, coba kalau seperti Nabi Khidir, Mas Gibran. Dia tahu bahwa salah satu perjalanannya dengan Nabi Musa itu. Ketika dia lewat, nampak anak kecil sedang bermain tadi, langsung dibunuhnya anak tersebut. Dia tahu kalau bahwasanya nanti anak ini udah besar nih menyusahkan orang tuanya. Itu pada Nabi Musa dan Nabi Khidir waktu dalam perjalanan. Menguji kesabaran Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa protes, kenapa engkau bunuh wahai Nabi Khidir? Itu masih anak kecil. Nah, seharusnya tidak ditanyakan oleh Nabi Musa. Tapi yang pada akhirnya Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya catatannya, anak ini dia akan kelak menyusahkan kedua orang tuanya. Nah, untung tidak terjadi pada kita. Ini nanti anak kita melawan nih, tiba-tiba orang tua membunuh kita. Atau diracunnya, belum lahir ke dunia udah mati. Kan? Dibawa keguguran nanti. Nah, tak kalau kita bercermin kepada hal yang demikian, kita mencari kisah di dalam Al-Quran tentang Luqmanul Hakim, kita mencari kisah para sahabat yang mampu mengurus kedua orang tuanya, maka kita akan tergugah hati kita untuk ingin menyentuh kaki orang tua. Bahkan kalau Allah tidak melarang, kita akan sujud pada orang tua kita. Kalau Allah tidak melarang sujud pada selainnya, maka kita akan sujud pada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu keegoisan kita harus kita hilangkan, kita tekan sekuat tenaga. Dalam artian, supaya kelak kita tidak menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian kita menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Kita tidak mendapatkan ridhonya. Sedangkan ridho orang tua itu akan menghantarkan kita kepada tempat kelak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana ada anak yang durhaka pada orang tua mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Mana ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya mendapatkan ketenangan dunia? Bisa kita cari siapa? Tidak ada. Bahkan yang memiliki harta terbanyak adalah Qarun. Ya kan? Korin itu bukan orang yang senang ketika kecilnya. Dia adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Tapi cobaan itu timbul ketika dia sudah mendapati sesuatu yang ia inginkan. Timbul keegoisannya. Dia adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Maka didoakan terus oleh ibundanya. Ibundanya adalah seorang pembantu. Sampai dia sukses. Seorang Korun bisa sukses atas doa orang tua. Apalagi kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam kedurhakaan. Tapi kita lagi yang mencari jalan itu, Mas Gibran. Maukah kita taat kepada Allah? Taatlah pada orang tua. Kalau kita tidak mau taat kepada orang tua, maka sia-sia murka Allah. Nah, kalau itu tidak kita pelajari dengan sebaik-baiknya, maka ya sudah, kita akan menjadi anak yang tidak diharapkan tadi. Nah, maunya kita saat ini, zaman sekarang ini, hal itu kita jadikan sebagai pedoman kita kelak, supaya apa? Selamat dunia kita, selamat pula akhirat kita. Kadang kita perlu kita ketahui, kita tidak akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah ini. Paling-paling nanti sekitar 70 tahun itu sudah panjang tuh.
0: Iya. Ya kan? Melebihi usia Nabi Muhammad. Muhammad kan?
1: Nah, jadi kemaafan kedua orang tua yang perlu kita kejar. Keridoannya perlu kita kejar. Dan jangan kita merasa, oh kita sudah sukses tanpa campur tangan orang tua. Itu kesombongan. Nah, kesombongan itu akan hancur. Ya? Apalagi kesombongan pada orang tua, tidak ada ini. Air mata orang tua itu kalau yang baik, alhamdulillah Allah dengarkan, Allah makbulkan doanya. Maka kita selalu minta, minta dulu doa orang tua. Nah, yang baru-baru ini sajalah yang viral apa? Lamin Yamal, ya enggak? Pemain bola itu.
0: Waduh.
1: Pemain itu kan.
0: Megang Spanyol usapnya. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Jadi, ya itu dahsyatnya doa orang tua ya Ustaz ya. Dan juga keriduan Allah juga tergantung bagaimana ridonya dari orang tua ya, yang selama betul, itu baik ya nomor 2. Oke, kalau untuk bentuk dari ini Ustaz, untuk amalan sederhana deh yang bisa kita lakuin sehari-hari. Nih, sekalipun kita berbeda tempat tinggal dengan orang tua Ustaz, itu hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan Ustaz untuk tetap berbakti kepada orang tua?
1: Bisa kita buka nanti kalau kitab kecilnya itu ada dalam akhlak lil banin lil banat. Apa itu kita akhlak lil banin lil banat? Kebetulan saya ngajar itu dulu di pesantren. Kitab akhlak kepada orang tua ada, akhlak kepada nabi ada, lengkap semua di situ. Nah, salah satu yang perlu kita ambil dari kitab karangan Kiai Ahmad Barjak tersebut adalah pertama berucap. Nah, baik di luar handphone ataupun ketika sedang menelpon. Nah, ketika kita bertemu tatap muka, suara kita jangan lebih tinggi daripada suara orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kan sudah apa yang susahnya ketika tidak bisa kita pulang, seharusnya lebaran kita. Nah, ini kan biasanya lebaran nih Mas Gibran. Berkenaan dengan pekerjaan bagi yang sudah bekerja atau yang sedang menjalani pendidikan jauh di luar negeri sana. Apa susahnya sekarang? Tiap hari, kapanpun kita bisa video call sama orang tua. Ya enggak? Nah, jangan sampai kita mengabaikan mereka. Sudah butuh uang baru nelpon orang tua kalau kita sebagai seorang pelajar.
0: Aduh.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu bisa terjadi tuh Mas Gibran. Mana tahu nanti ya Mas Gibran sekarang aman posisi keuangannya nih. Nah, tidak ada nelpon orang tua mengabari tidak, mencet pun tidak, jangankan menelpon. WA aja tidak. Jadi orang tua bertanya-tanya, ini anak dah lupa sama saya. Orang tua seperti itu Mas Gibran. Kalau saya sebagai seorang ayah, ketika saya tidak ditelepon oleh anak saya yang masih merantau di sana, saya merasa beribah hati. Merasa tidak berguna lagi. Itu godaan setan itu di situ Mas Gibran. Sehingga apa? Saya bertahan, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi ini tidak megang handphone. Nah, dia terbatas megang handphone di sana. Jadi saya harus berbaik sangka sebagai seorang ayah. Nah itu pertama. Sebagai seorang ayah atau seorang ibu, berbaik sangkalah kepada anak-anak Anda. Nah, itu bahasanya itu. Nah, sebagai seorang anak, ketahuilah bahwasanya menyenangkan hati orang tua akan membawa dampak positif kepada dirimu. Jangan Kita tidak dituntut untuk memberi. Orang tua itu tidak pingin, bukan tidak pingin, tidak berharap banyak padamu untuk memberikan sesuatu. Tapi cukup dengan telpon, cukup dengan mengabarinya anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu sudah merupakan, apalagi berkirimkan foto, iya kan? Lagi sekolah, berkirim foto, lagi berjumpa dengan guru, itu orang tua senang. Berarti dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia belajar atau sedang bekerja. Nah, orang tua pun nyaman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, ibadahnya tenang. Tapi kalau orang tua yang sudah tidak dihiraukan oleh anaknya, maka dia menjadikan itu sebagai beban pikiran bagi dirinya. Dan pada akhirnya apa? Lemah fisiknya. Bukan karena tidak makan, pikirannya. Itu jangan sampai kita mengganggu. Nah, ini kan satu yang mudah bagi kita sebagai seorang anak. Bagaimana membahagiakan mereka. Cukup dengan mengabari, apalagi jauh. Nggak bisa. Apalagi kalau nanti kita jauh bisa memberikan sesuatu, tiba-tiba ada paket sampai dari anaknya. Nah, Mas Gibran bisa mengirim paket ke orang tua, sudah membelikan baju batik yang bagus sepasang untuk ayah dan ibu. Sekali terima, nah, kesedihan air mata bahagia yang keluar kan. Mudah Mas Gibran, itulah salah satu untuk kita mendapatkan ridho orang tua tuh dengan membahagiakan mereka. Kalau kita jauh, apalagi kalau dekat, dekat ya kita bisa. Dan kitab itu apa? Hendaklah engkau memperhatikan kedua orang tuamu semenjak pagi, pagi dan petang hari. Nah, dua itu waktu untuk kita memperhatikan kedua orang tua kita. Jangan sampai lalai. Itu ada dalam anjuran kitab tersebut. Dan kemudian, dan kita perlu mengingat-ingat kebaikan orang tua selalu di setiap saat. Kenapa kita harus mengingat kebaikan orang tua? Agar kita, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kepada orang tua itu tidak luntur. Nah, itu Mas Gibran. Jadi jangan kita ketika diberi oleh rekan kita, kawan kita yang dekat, disimpanlah pemberian itu dengan sebaik-baiknya, ditempatkan dengan tempat yang mana gitu. Tapi ketika orang tua memberikan sesuatu yang lebih dari itu, dianggap biasa-biasa saja. Itu mungkin Pak Ma ini Mas Gibran punya
0: pacar
1: pacar untuk dunia akhiratnya untuk di ini kan. Wah, luar biasa ucapan terima kasih berkali-kali kan. Namun di sebalik itu pemberian dari orang tua ternyata dianggap biasa-biasa saja. Ini bisa dikatakan sebagai kedurhakaan yang luar biasa nih, yang tersembunyi kan, dianggap biasa. Enggak ada terima kasihnya. Hanya taunya ada itu terus.
0: Oke, wah, menarik sekali Ustaz ya pembahasan kita seputar memuliakan orang tua malam hari ini. Dan tidak terasa juga ya Ustaz, ya udah hampir 6 menit lagi. Udah mau selesai Religi Naik malam ini Tumam Roh 2. Dan mungkin sebagai penutup deh Ustaz ya, untuk menyampaikan deh pesan dan mungkin doa juga boleh Ustaz ya kepada Tumam Roh 2 untuk seluruh pendengar nih, biar senantiasa jadi anak yang berbakti nih, dan juga mampu untuk memuliakan orang tua.
1: Oke, baik Mas Gibran. Sebagai seorang anak, sudah memang betul-betul dianjurkan untuk berbakti, apalagi ataupun memuliakan kedua orang tua. Banyak cara bagi kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terkhusus anak laki-laki yang tidak ada batasannya. Kalau anak perempuan, itu nanti batasan ketika mereka sudah berkeluarga. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi ketika kita sebagai seorang anak yang masih diasuh oleh kedua orang tua kita, maka di saat mereka ada, kunjungilah mereka, datangilah mereka, samperin mereka sambil berbicara dan bertukar kata-kata baik, merupakan hal yang dianjurkan untuk membahagiakan hati mereka. Itu bentuk daripada salah satu perhatian kita. Bagi kita yang jauh sebagai seorang anak, dalam cara memperhatikan mereka adalah menghubungi mereka. Bisa dengan video call atau melalui chat, berkirim kabar melalui gambar dan lain sebagainya. Kalau kita dalam bekerja jauh, ada sesuatu yang kita berikan kepada kedua orang tua. Meskipun mereka adalah orang tua yang berada. Nah, tapi pemberian seorang anak itu merupakan simbol kemuliaan dari seorang anak kepada orang tua. Dan bagi orang tua yang sudah tiada, bagi kita sebagai anaknya, turut mendoakan selalu, setiap kita melaksanakan, bahkan tidak hanya dalam 5 waktu sehari semalam Mas Gibran, di dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita berkunjung ataupun berziarah ke kubur mereka, kita juga bisa berinfak, bersedekah atas nama mereka, ya kan? Dalam artian berinfak subuh ataupun Jumat, setiap Jumat kita bersedekah, Jumat berkah atas nama ibunda kita. Yeah. Kita menabungkan uang kurban untuk keduanya. Itu merupakan sebuah perbuatan kemuliaan untuk kedua orang tua yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita itu, Mas Gibran. Kenapa? Sesuatu yang baik kita kerjakan akan kembali kepada kita. Namun sebaliknya, bila sesuatu itu yang buruk kita kerjakan juga akan kembali kepada kita. Dan terakhir, jangan lupa mendoakan mereka, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah, kalau dalam sholat kita apa yang kita baca? Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mengharapkan bagaimana Allah memuliakan mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi kita waktu kecil, ditimang-timang, disanjung dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan sebagai anak, untuk mendapatkan ridho orang tua, mendapatkan ridho Allah pula. Nah, demikian Mas Gibran.
0: Baik, wah, terima kasih Ustadz atas penutup dan juga doa yang mungkin bisa kita amalin, teman-teman berdua. Bisa banget untuk diamalin karena sederhana doanya, doa, Ustadz, sederhana. Ya. Karena kita juga udah sering sekali ya mendengar doa ini, Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan teman berdua, wah, Ustadz, sepertinya lain kali lagi kalau ada kesempatan, insya Allah kita bisa ketemu lagi, Ustadz, ya. Untuk membahas mungkin tema yang lain ya, teman berdua. Tapi ya, tema ini juga sangat bermanfaat sekali, teman berdua. Kalau gitu, Ustadz, kita izin pamit dari ruang dengar teman berdua ya, Ustadz. Nanti lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi di Religi Naik ataupun program lain ya, Ustadz.
1: Iya, insya Allah.
0: Kalau gitu teman berdua, nanti kita bakalan lanjut lagi teman berdua di jam 9, bakalan ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu buat kamu teman berdua, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Halo, Assalamualaikum Mamat FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu. Dan halo, halo, hai lagi teman Pro 2. Masih bareng aku teman Pro 2. Kali ini kita ketemu lagi ya di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Malam-malam gak boleh galau, yang bolehnya happy teman Pro 2. Karena besok udah masuk weekend, kamu harus happy. Harus senang-senang aja malam ini dan enjoy-enjoy aja malam ini teman Pro 2. Nanti kita bakal ada dibagi-bagi teman Pro 2. Dibahas gini, bahas gitu, dan ngobrol-ngobrol santai aja. Sambil dengerin lagu teman Pro 2, ini ada dari Adrian Khalif 2001 kali buat kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

dengar lagu malam ini teman Pro 2. Gimana, sesuai mood kamu belum nih? Tadi ada Madison Beer teman Pro 2, ada bittersweet ya buat kamu. Gimana suasana hati kamu setelah dengar lagu ini teman Pro 2? Gimana rasanya? Mungkin ada ambil joget dikit kali ya. Tapi kalau dengar lagu galau gitu teman Pro 2, tiba-tiba lagunya dan juga suasana hati kamu tuh berubah, tuh pasti ya agak aneh sih teman Pro 2 ya. Mood tergantung playlist. Wah, itu dia. Agak aneh teman Pro 2, padahal yang berubah tuh cuman lagunya aja. Tapi ternyata teman Pro 2 ini tuh bukan kebetulan aja. Pas kita denger musik, mood kita juga berubah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya teman Pro 2. Nih, pas kita denger lagi musik yang kita suka, ini biasanya otak langsung ngeluarin hormon dopamin. Hormon yang bikin kita tuh ngerasa seneng dan juga lebih semangat. Makanya musik sering banget disebut sebagai obat nih teman Pro 2 ya. Obat kecil-kecilan lah ya, buat memperbaiki suasana hati. Nggak heran juga kalau tiap orang itu pasti punya lagu andalan atau playlist andalan ya teman Pro 2. Ada juga nih yang playlist buat semangat kerja, ada yang khusus buat perjalanan malam gitu ya, night ride ya teman Pro 2. Atau juga playlist galau yang isinya tuh lagu-lagu ya, tahu sendiri lah teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga salah satunya teman Pro 2. Dan malam ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, kenapa sih musik itu bisa bikin sekuat itu ya untuk ngatur atau ngubah mood perasaan kita.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan terakui.

Well, seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Hai, pernah melihatin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih, sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Teman bro dua, ternyata ya otak kita itu responsif banget nih kalau bisa dibilang ya, sama musik nih apalagi. Kalau lagunya ngebeatnya cepet nih misalnya teman bro dua, badan itu rasanya kayak pengen semangat juga kali ya. Terus makanya juga banyak orang tuh gak bisa olahraga ya tanpa playlist. Rasanya tuh kayak lari itu bakalan lebih ringan teman bro dua ya kalau lagunya pas, apalagi pas kamu lagi ngangkat dumbbell gitu teman bro dua. Atau lagi nge-gym gitu ya, dengerin lagu-lagu yang energik gitu, bakalan kerasa banget juga impact-nya ke badan kita. Tapi kalau lagunya ini pelan, kayak akustik atau instrumental yang slow-slow gitu teman pro 2, ada unsur-unsur galaunya gitu ya, tubuh kita tuh juga bakalan ikutan melambat gitu. Napas itu jadi lebih santai, pikiran lebih adem. Nih makanya banyak orang tuh kerja juga ya sambil denger lagu yang relax aja ya, atau musik klasik nih biar gak gampang stres gitu. Tapi ya selera juga sih teman pro 2. Mungkin ada juga orang-orang yang lebih semangat kalau lagunya yang lebih slow justru, atau orang-orang yang justru lagi galau itu lebih seneng dengerin lagu yang justru lebih galau lagi biar makin galau kali teman pro 2. Tapi yang keren lagi nih ya, banyak tempat juga manfaatin musik nih, termasuk coffee shop. Atau masuk coffee itu rasanya gak nyaman karena lagunya tuh ya rasanya nyaman, maksudnya teman berdua ya, karena lagunya pas. Atau bahkan nih ada juga nih coffee shop yang mungkin yang lagunya seleranya nggak selera kamu gitu ya, tapi ya rasanya tuh kayak jadi kurang aja ya, ada kurangnya teman berdua ya. Bahkan di beberapa rumah sakit terapi musik itu juga dipakai nih teman berdua buat ngebantu pasien biar ngerasa lebih rileks. Jadi sebenarnya musik itu kayak ya tombol pengatur suasana hati aja teman berdua, tinggal dipilih nih hari ini lagi pengen galau-galau atau lagi pengen seneng-senengan teman berdua. Nah tinggal dipilih aja ya playlistnya gitu teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Ada juga teman pro 2 lagu-lagu yang bikin kita tuh kayak seketika ya rasanya tuh langsung balik ke masa-masa tertentu teman pro 2. Nih setiap masa pasti ada lagunya teman pro 2. Bisa ingat kayak perjalanan sama sahabat, momen-momen waktu sama sekolah gitu ya teman-teman sekolah, atau bahkan sama seseorang yang mungkin pernah spesial di hidup kamu teman pro 2. Dan dalam psikologi ini disebut sama autobiographical memory, atau ya pas musik memicu kenangan yang tersimpan di otak ini teman pro 2. Makanya yang sering banget nih yang bikin kita tuh senyum ya tuh bukan lagunya, bukan dari lagunya aja, tapi ya cerita yang ada di dalam lagunya teman pro 2. Tiap masa ada lagunya dan juga tiap orang pasti ada lagunya teman pro 2. Pernah dengar gak tuh? Menariknya lagi ya, playlist kita tuh sering banget berubah ngikutin fase hidup kita. Dulu tuh mungkin isinya tuh kayak lebih sering banget lagu-lagu galau tuh terputer gitu ya. Terus sekarang tapi ya udah berubah jadi lagu yang justru bikin semangat kerja atau malah nemenin perjalanan kita, ini perjalanan hidup gitu ya, beda selera musik jadinya di sekarang. Tapi tanpa sadar juga musik itu juga bakalan ikut tumbuh bareng perjalanan hidup kita. Nah, jadi kalau malam ini ada satu lagu yang bikin kamu apa ya, agak termenung dikit teman pro 2 ya, dan juga bikin kamu senyum-senyum sendiri ya, nikmatin aja momennya teman pro 2. Karena kadang musik itu bukan cuma soal didengar aja, tapi juga soal ngingetin kita tuh kalau setiap fase hidup pernah punya soundtracknya masing-masing. Dan semoga ya teman pro 2 ya, lagu-lagu yang udah aku puterin malam ini nih bisa ngingetin kamu sama sesuatu gitu ya, seseorang nih apalagi. Kalau gitu teman pro 2, nanti kita lanjut lagi dibagi-bagi, dibahas gitu, bahas gini, bahas gitu di jam 10 teman pro 2.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, teman Pro 2. Bakalan ada lagu-lagu teman Pro 2 dan juga ngobrol-ngobrolan santai untuk malam hari ini teman Pro 2 ya. Buat kamu di malam hari ini masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Dan buat kamu aku ucapin good night teman Pro 2, good evening ya teman Pro 2 ya. Good evening buat kamu karena masih belum tidur kali ya. Dan buat kamu mungkin yang udah tidur, teman Pro 2 good night deh buat kamu gitu ya. Karena ya menghadapi weekday itu gak cukup hanya dengan senyuman teman Pro 2. Kadang cukup kalau dihadapinnya bareng aku teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2 ini ada 21 Pilots sih, City Walls buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal

kalau ngomongin dunia kerja sama pro 2, kita tuh sering banget dengar yang istilah namanya burnout gitu ya. Apalagi buat kita, buat kamu yang mungkin habis ngerasain weekday semingguan penuh itu sama pro 2 dengan kerjaan yang numpuk, deadline-nya enggak habis-habis sampai rasanya tuh pengen kabur ya dari dunia sama pro 2. Tapi ternyata ada kondisi lain yang enggak kalah bahaya, namanya burnout sama pro 2. Burnout itu malah justru kebalikannya dari burnout ya. Bukan karena terlalu sibuk, tapi justru karena pekerjaannya terlalu kerasa monoton, minim tantangan, atau bahkan ya sedikit banget gitu ya. Akhirnya setiap hari itu kerasa sama aja tuh, masuk kantor cuma buat nungguin jam pulang doang. Ya bisa dibilang gak ada kerjaan gitu teman bro 2. Terus yang bikin bahaya lagi, banyak orang itu gak sadar kalau mereka lagi ngalaminnya. Dari luar sih kelihatannya santai aja, padahal di dalam hati tuh mulai kehilangan semangat. Ya kerjaan selesai tapi gak ada rasa bangga sama sekali gitu ya. Datang ke kantor cuma karena kewajiban doang, bukan karena ya pengennya punya tujuan gitu. Nah kalau kamu pernah berpikir kayak gini teman bro 2, ya kenapa hidupku gini-gini aja gitu, kerjaannya kurang menantang, ya santai banget gitu ya. Aku sebenarnya bisa lebih tapi gak pernah dikasih kesempatan. Nah kayak gitu teman bro 2. Bisa jadi itu bukan sekedar kamu tuh bosan biasa, tapi tanda-tanda awal-awal burnout. Nah teman bro 2, nanti kita bakal ngobrolin lebih lanjut ya soal burnout ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mungkin banyak orang bilang teman bro dua, kalau pekerjaan yang ringan itu pasti bikin hidup tuh kerasa lebih enak. Tapi faktanya nggak selalu kayak gitu teman bro dua. Kalau setiap hari tuh ngerjain hal yang sama tanpa tantangan baru ya, otak kita tuh justru kehilangan stimulasinya. Lama-lama kayak muncul rasa hampa, nggak ada motivasi, bahkan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Penyebabnya sih macam-macam teman bro dua. Bisa karena tugas yang terlalu repetitif, lingkungan kerja yang nggak ngedukung gitu ya, ide baru maksudnya itu membro 2 kayak ya kayak gitulah, hal-hal yang terlalu berbosan sama membro 2 ya, yang bikin ngebosan dan juga berulang terus nih. Ironisnya orang yang ngalamin burnout itu sering dianggap malas, padahal ya belum tentu. Banyak dari mereka tuh sebenarnya punya potensi besar, cuma ya nggak pernah aja dikasih ruang untuk berkembang. Makanya kalau mungkin sekarang kamu lagi ngerasa pekerjaan udah mulai kerasa hambar kali teman pro 2, coba aja evaluasi gitu ya. Kira-kira kamu tuh memang lagi capek atau sebenarnya kamu tuh lagi kurang tantangan nih hidup kamu teman pro 2?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar, laptop mau masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo ngapain? Weh, tolong laptop gua!
5: Aduh, parah banget nih macetnya.
6: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
5: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
6: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
5: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
6: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
7: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Kalau dibiarin lebih lama untuk nomor 2, bore out itu bisa dampaknya serius banget ya. Mulai dari kehilangan rasa percaya diri, jadi apatis sama pekerjaan, sampai gampang cemas juga teman pro 2. Terus juga ya, akhirnya milih resign karena ngerasa karirnya ya stuck di tempat teman pro 2. Padahal solusinya nggak selalu harus langsung pindahan kerja ini. Coba aja mulai tantangan baru teman pro 2. Misalnya kayak belajar skill yang belum pernah kamu coba, ikut pelatihan, nawarin ide ke atasan, atau minta terlibat ya di proyek yang beda. Kadang perubahan kecil itu bisa bikin semangat kerja kita balik lagi. Kalau memang lingkungan kerjanya benar-benar nggak ngasih kita ruang buat berkembang teman pro 2, nggak ada salahnya juga mulai cari peluang yang lebih sesuai sama potensi kita. Nah teman pro 2, inget juga teman pro 2 ya, kerja itu bukan cuma soal sibuk atau nggak sibuknya, yang lebih penting adalah ngerasa berkembang dan juga punya tujuan, karena ternyata terlalu sedikit tantangannya juga bisa bikin kita capek dengan terlalu banyak pekerjaan. Dan kalau gitu teman pro 2, kita close dulu juga untuk bagi-bagi malam hari ini teman pro 2. Jangan kemana-mana karena habis ini bakalan ada Just Music buat kamu teman pro 2 selama sejam ya, karena juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Gak kerasa udah dari jam 6 ya kita bareng-bareng teman pro 2. Kalau gitu sampai jumpa di besok hari teman pro 2. Good night teman pro 2. Take your time teman pro 2 dan bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat terlebih salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis terdahulu sunnah al-Islam. Mirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produa FM.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wayu. Informasi pertama teman Pro 2, parade musik Sempena Hari Jadi ke-514 Bengkalis resmi dibuka Wakil Kota Bupati Bengkalis Bagus Santoso Jumat malam 31 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Kegiatan berlangsung hingga 1 Agustus 2026 tersebut menghadirkan penampilan band-band lokal sebagai hiburan gratis bagi masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi pelaku seni dan UMKM untuk berkembang. Sebelum pembukaan parade musik, rangkaian kegiatan diawali dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah berbagai perlombaan Sempena Hari Jadi ke-514 Bengkalis. Penghargaan diberikan kepada para pemenang lomba permainan anak negeri seperti gasing dan layang-layang, lomba kebersihan lingkungan, kerja perangkat daerah, serta sayembara desain logo sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dan perangkat daerah dalam memeriahkan Hari Jadi Bengkalis.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A menggelar kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan dan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Rokan Hilir dalam wujud pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini mempresentasikan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespon persoalan kekerasan berbasis gender yang hingga saat ini menjadi tantangan struktural di tingkat lokal.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Majelis Tepung Tawar untuk menyambut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita serta rombongan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Sidang Negeri Malaka, Malaysia di Balai Adat LAMR Kepulauan Meranti Selat Panjang pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan berlangsung khidmat itu dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudan Rijauzah mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan prosesi tepung tawar menjadi proses simbol penghormatan kepada tamu kehormatan sekaligus memperkuat ikatan persaudaraan masyarakat melalui kedua wilayah. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Bobol 4.4 FM Pro 2, bahkan baru teman terbaik kamu. Halo lo, hai teman Pro 2, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng aku teman Pro 2, Gibran Wahyu di ruang dengar kamu. Sampai jam 11 nanti kita bareng teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di sepeda. Dan aku ucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2. Selamat menjalankan kegiatan hari kamu di awal weekend ini. Semoga baik-baik aja, semoga aman-aman aja, dan semoga enjoy-enjoy aja teman Pro 2. Sambil nanti ya kita ada di sepeda di selamat pagi teman Pro 2 ya, bareng ada informasi terbaru buat kamu. Makanya tunin terus semua Pro 2, tetap di Pro 2 pekan baru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dan akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Ada kabar baik buat kamu, teman Pro2 peserta JKN yang mungkin baru pindah kerja atau pindah domisili. Sekarang, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan untuk mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sebelum batas 3 bulan, selama memenuhi kriteria tertentu. Nah, jadi kalau kamu tuh baru dipindahkan tugas ke kota lain atau pindah bareng keluarga, ya nggak perlu khawatir teman Pro2 untuk kesulitan mengakses layanan kesehatan. Karena BPJS Kesehatan itu memastikan peserta tetap bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dijangkau di tempat tinggal atau tempat kerja yang baru. Proses perubahan FKTP juga makin praktis karena bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi mobile JKN atau layanan WhatsApp Pandawa teman Pro2 atau care center ya di 165 atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yang penting juga diingat teman Pro2 kalau terjadi kondisi gawat darurat peserta tetap bisa langsung mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan terdekat tanpa harus melihat lokasi FKTP terdaftar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya enggak ya?
2: Aku stalking aja deh dulu.
3: Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia ngecat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
3: Iya, ma. Maaf.
4: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Demam Pro 2, Dunia Otomotif Indonesia kembali lagi untuk mencatat kabar positif ya. PT Sokonindo Automobile berhasil meraih penghargaan dalam ajang Transportasi Indonesia Award 2026. Berkat kendaraan listrik komersial DFSK Glora E, dan mobil listrik ini mendapat predikat Pioneer of Indonesia's Commercial Electric Vehicle for National Transportation sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk kebutuhan bisnis dan transportasi nasional. Menariknya, DFSK Glora E itu bukan cuma digunakan sebagai kendaraan logistik dan distribusi ya, tapi juga udah dimanfaatkan sebagai ambulans listrik untuk layanan publik. Selain itu, kendaraan ini juga memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 44% yang nunjukin komitmen perusahaan dalam mendukung industri manufaktur Indonesia. Dan kedepannya, DFSK juga bakalan terus memperluas jaringan dealer dan layanan purna jual di berbagai daerah biar kendaraan listrik semakin mudah dijangkau masyarakat, dan juga harapannya inovasi seperti ini Teman Pro 2 bisa mempercepat transformasi menuju transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Weh, cupu.
2: Saya ada masalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
1: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
2: So what's up guys?
3: The Cubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
4: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
5: konten kreator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Buat kamu yang suka film fantasi, mitologi, atau kisah yang epic Tomb Raider 2, ada kabar yang langsung lagi rame banget dibahas. Ini trailer perdana film Ramayana akhirnya resmi dirilis dan langsung mencuri perhatian banget di pecinta film di berbagai negara. Karena film ini tuh diadaptasi dari epos Hindu kuno yang udah banget dikenal ya selama ribuan tahun. Terus ceritanya juga ngikutin perjalanan Pangeran Rama yang harus ngejalanin pengasingan selama 14 tahun bareng istrinya Sita dan adiknya Laksamana. Tapi perjalanan itu berubah drastis ketika Sita tuh diculik oleh Rahwana Tomb Raider 2. Dari situlah dimulai kisah besar tentang perjuangan, pengorbanan, dan juga pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan. Menariknya lagi, film ini dibagi jadi dua bagian. Film pertama bakalan berakhir di momen penculikan Sita, sementara film kedua bakalan lebih fokus sama misi penyelamatan hingga perang megah nih Tomb Raider 2. Terus juga film ini diproduksi menggunakan format IMAX Tomb Raider 2 dengan anggaran yang cukup besar ya, fantastis juga, sekitar $500 juta Amerika Serikat, dan bakal menjadikannya salah satu proyek film terbesar yang pernah dibuat di India. Menarik sekali Tomb Raider 2 ya, kita tunggu aja kapan filmnya untuk rilis ya. Dan kita bakalan lanjut lagi Tomb Raider 2 di Spada di special di jam 7 sampai jam 8 nanti.